101,6 Pro Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 di jam 7.31 ini aku mau ngasih tau kamu untuk hasil polling dari sepeda pilih lagu kamu. Rame ya, padahal pilihannya berat loh. Di sini ada Lyodra, Tiara Andini, dan juga Ziva Magnolia. Teman Pro 2 yang harus kamu pilih satu di antara mereka bertiga. Tapi karena udah 7.31 jadi udah aku tutup vote-nya Teman Pro 2. Aku mau kasih tau kamu untuk pemenangnya ya, karena pilihan paling gede di sini 50% sama Om Pro 2. Dan ternyata ya banyak banget yang milih Tiara Andini. Jadi di pagi hari ini aku bakal puterin 3 lagunya Tiara Andini untuk kamu.

Tiga lagunya Tiara Andini di pagi hari ini. Daripada pilih lagu kamu atau berdua, gimana? Udah sing along bareng dengan lagu-lagunya Tiara Andini? Tapi gak cuma tiga lagu itu aja yang bisa kamu dengerin ya. Masih banyak juga lagu-lagu Tiara Andini lainnya yang bisa kamu request di Prodeo FM Banten, teman berdua. Ya, kamu bisa chat ya di 081 11 45 101 6.

0: Bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik "I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better." And here we go, Somber with Homebreaker.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih dispada. Selamat pagi teman Pro 2, masih ditemani sama aku Sarah Ganevi. Jadi teman terbaik kamu di pagi hari ini teman Pro 2. Gimana, udah sampai di tempat tujuan kamu atau mungkin masih di jalan? Ya pokoknya untuk kamu yang udah sampai tempat tujuan, selamat beraktivitas. Dan untuk yang masih jalan, ya hati-hati di jalan. Apapun aktivitas kamu, hari ini aku bakal menemani kamu di sepeda.

gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beri tahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Dari EXO Tempo Tombro 2 yang baru aja konser kemarin tanggal 6 dan 7 Juni. Pecah banget sih Tombro 2, 2 hari. Dan itu fancamnya bertebaran di mana-mana. Ada yang membernya apa bisa dibilang bercermin nih, ngaca ya Tombro 2 di HP fansnya. Terus yang kayak, aduh ini kayaknya HP-nya gak bakal dijual sih, karena se-close up itu, sedekat itu ya Tombro 2. Terus juga banyak momen-momen lucu juga di konsernya EXO. Salah satunya adalah membernya EXO yang namanya Chanhyul Tombro 2 tiba-tiba minta inhaler ke fansnya Tombro 2 gitu kan. Terus banyak banget komen-komen yang lucu, the real menua bersama ya lagi. Karena EXO ini udah lama banget ya, salah satu boy band lama dari Korea Selatan juga Tombro 2, yang fansnya udah pasti super duper banyak banget. Karena kalau ngeliat dari timeline yang ada di media sosial, kayaknya 2 hari gak cukup deh untuk nonton EXO konser. Apalagi venue-nya di Indonesia Arena yang kayaknya kurang besar, harusnya di GBK gak sih? Karena di 2 hari itu Tombro 2 fans-fansnya EXO yang gak kedapatan tiket itu semuanya ngumpul di luar venue, terus juga ikut sing along bareng di konsernya Tombro 2. Dan ada momen yang bikin apa ya, rame juga, karena kan kalau konsernya K-pop kan ada lightstick gitu ya. Jadi kalau konser tuh langsung disetting biar diatur sama orang pusat nggak tuh, jadi yang ngatur si lightsticknya nyalanya biar bisa bareng, ganti warna bareng segala macam. Nah itu ternyata fans-fansnya EXO yang ada di luar venue yang nyalain lightstick itu juga ikut ke connect Tombro 2, jadi secara nggak langsung ikut merasakan juga euforia konser EXO walaupun nggak nonton secara langsung. Wah, mungkin next time kalau EXO mampir ke Indonesia untuk konser, kayaknya minta di GBK aja deh, karena di Indonesia Arena kemarin kurang luas, kurang banyak ya Tombro 2, karena war tiketnya juga aduh dar dar dor banget deh.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

1,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Salam berdua, Timnas Indonesia kemarin membuka FIFA Match Day Juni 2026 dengan kemenangan 3-0 atas Oman ya di Gelora Bung Karno di hari Jumat kemarin. Teman berdua, 3 gol skuad Garuda masing-masing dicetak oleh Justin, terus juga Ole dan juga Ragnar ya, teman berdua. Dan karena itu, kalau kamu ngecek ranking FIFA terakhir terupdate, teman berdua, Indonesia berhasil naik 4 peringkat ke posisi 118 dunia setelah mengalahkan Oman kemarin, teman berdua. Tambahan 6,56 poin dari laga itu bikin total poin Garuda sekarang ada di 1,151 koma sekian gitu ya, teman berdua. Dan ini keren banget sih, posisi ini menyamai pencapaian terbaik Indonesia di bulan Juli 2025. Dan mungkin bakal ada peluang-peluang lainnya yang terbuka lebar banget ya, teman Pro 2, karena masih punya satu laga FIFA Match Day ya, yang masih nanti di hari Selasa kalau nggak salah melawan Mozambik ya. Kita doain aja semoga Indonesia bisa menang ya, karena Mozambik sendiri bisa dibilang ini posisi di FIFA-nya lebih di atas Indonesia sih, di 101 kalau nggak salah. Tapi ya nggak nutup kemungkinan kalau Indonesia juga bisa menang lawan Mozambik ya, teman Pro 2.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore

0: Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Beb, mau makan apa hari ini?
5: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
4: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
5: Terus dengerinnya di mana?
4: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
5: Wah, ternyata seru juga ya.
4: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.

Selamat datang di Om Radio Benten, teman terbaik kamu. Om Radio ya, untuk kamu yang belum punya aplikasi RRI Digital. Ayo buruan punya Om Radio, karena kalau kamu punya aplikasi RRI Digital, kamu bisa dengerin siaran Pro FM Benten dimanapun, kapanpun dan apapun aktivitas kamu. Jadi gak harus di jalan gitu ya, di mobil dengerinnya. Bisa dari aplikasi RRI Digital, RRI Digital yang bisa kamu install di gadget kamu. Atau mungkin kamu yang lagi di kantor, pakai laptop kantor atau mungkin komputer kantor, itu juga bisa streaming dari website rri.co.id Tom Pro 2. Jadi banyak banget 1001 cara untuk kamu bisa dengerin Pro 2 FM Banten ya. Bisa dari aplikasi RRI Digital dan juga website rri.co.id. Teman terbaik kamu.

0: Wikipedia, banyak tahu tentang Indonesia.
1: Indonesia itu unik, bahasanya beda, logatnya beda, cara bicaranya pun punya warna masing-masing. Dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan.
2: Happy ye kabare.
3: Eh lur, klemen kabare.
4: Aduh, kumaha damang.
3: Woi, cemana kabar?
1: Setiap kata punya cerita, setiap logat punya makna. Anak muda Indonesia itu hidup di tengah keberagaman, dan kita bangga menjaganya. Karena saat perbedaan disatukan, itulah Indonesia.

0: surga buat gua, bro.
1: Semangat, bro. Udah sedekat apa?
0: Damn, gua aja belum di-reply.
2: Lah, belum kenal?
0: Orang gua baru lihat di Instagram.
3: Kenal juga belum, udah cinta-cinta.
4: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital

Setelah terakhir rilis di tahun 2024 akhirnya di tahun 2026 ini manga Hunter x Hunter karya Yoshihiro Togashi nomor 2 akhirnya ada pengumuman kalau bakal rilis lagi nomor 2, jadi bakal ada kelanjutannya. Sampai sebenarnya jujur ya udah lupa loh. Ini terakhir chapter yang mana ya, arc yang mana ya nomor 2. Karena ini dikabarkan juga ya secara resmi di website-nya Weekly Shonen Jump sendiri di awal bulan ini nomor 2. Manga Hunter x Hunter bakal lanjut lagi dengan mempublish volume 39 yang isinya ada 20 chapter baru teman-teman Pro 2. Jadi setelah 2 tahun akhirnya ada kelanjutannya. Jadi untuk kamu yang mungkin dulu ngikutin Hunter x Hunter terus kayak aku lupa nih udah sampai arc yang mana, bisa dibaca ulang deh kayaknya. Atau mungkin kalau kamu yang aduh kayaknya gue gak mau nunggu baca manganya deh, gue mau nunggu animenya aja, ya gak apa-apa juga sih ya teman-teman Pro 2. Walaupun gak tahu nih adaptasi animenya bakal kapan gitu ya teman-teman Pro 2, tapi seenggaknya udah ada informasi tentang kelanjutan dari manga Hunter x Hunter ya teman-teman Pro 2.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Sama Pro 2, kamu pernah gak sih pergi kemana gitu terus menemukan sesuatu yang di luar ekspektasi kamu, teman Pro 2? Nah, ini yang dirasain sama Selamat Santoso ya, teman Pro 2. Pemuda asal Banyuwangi yang resmi dikontrak sama salah satu klub sepak bola di Polandia, teman Pro 2, sebagai seorang gelandang. Jadi ceritanya ini unik ya, teman Pro 2. Jadi Selamat nih niatnya ke Polandia tuh mau kerja, teman Pro 2, bukan buat main sepak bola gitu. Tapi ternyata pas nyampe Polandia, Doi langsung direkrut ya, teman Pro 2, untuk membela klub di Eropa ini. Dan sebelumnya ternyata fun fact-nya, Selamat juga pernah bermain di Liga Indonesia ya, bareng dengan Mitra Bola Utama dan juga Baruna Nusantara Banyuwangi, teman Pro 2. Dari niat doi yang kemudian dia mau kerja sampai akhirnya main bola di benua orang ya, teman Pro 2. Wah, ini kongres deh ya, perjalanannya yang penuh dengan surprise. Dan semoga juga ini bisa jadi kesempatan punya pengalaman bermain di benua tetangga gitu ya, sama Pro 2. Dan ini juga bisa dibilang apa, mungkin ya mencari kerja jadi punya pekerjaan yang menyenangkan gitu ya, ditambah main sepak bola mungkin juga hobi, jadi bekerja sambil menjalani hobi. Wah, ini kayaknya seru banget ya, sama Pro 2.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Tokopedia, banyak tahu tentang Indonesia.
1: Tahukah kamu, nama Indonesia ternyata punya cerita panjang. Kata Indonesia berasal dari dua kata Yunani kuno. Pertama, Indos, yang berarti India. Kedua, Nesos, yang artinya pulau. Secara harfiah, Indonesia berarti Kepulauan India. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1850 oleh seorang ahli etnologi asal Inggris untuk menyebut wilayah kepulauan di Asia Tenggara. Saat itu, nama Indonesia belum menjadi identitas bangsa. Sebelumnya, wilayah ini dikenal dengan sebutan Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Baru pada awal ke-20, nama Indonesia mulai digunakan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional sebagai simbol persatuan. Nama ini kemudian disepakati dan menjadi identitas resmi bangsa saat kemerdekaan.
2: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

1,6 Radependen, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 yang baru aja kemarin ulang tahun, Tom Pro 2. Pemilik suara yang wah banyak deh ya lagu-lagunya yang hits Tom Pro 2, yaitu Raisa yang Raisa banget enggak tuh Raisa ya Tom Pro 2 yang baru aja dapat surprise di ulang tahunnya Tom Pro 2, dan surprise-nya ini spesial dinyanyiin langsung sama vokalis Jamrud yang lagunya sering banget kamu denger setiap ada acara ulang tahun di restoran atau mungkin kamu ngerayain sendiri, pasti nyetel lagu ini Tom Pro 2. Jadi ini Raisa di surprise-in juga ya sama Krisyanto, vokalisnya Jamrud yang muncul Tom Pro 2 ini dari bawah panggung ngebawain lagu selamat ulang tahun di konser Love and Let Go-nya Raisa Tom Pro 2, dan ini jadi surprise perayaan ulang tahun ke-36-nya Raisa yang Raisa sendiri juga kaget Tom Pro 2 pas ngeliat gitu, kayak wah apa nih, pas dilihat nengok ke belakang ternyata di situ udah ada Krisyanto yang muncul Tom Pro 2 dengan kue kue selamat ulang tahun ya Tom Pro 2. Gak kebayang ya dinyanyiin langsung loh di atas panggung live Tom Pro 2. Ini kayaknya emang udah direncanain sama timnya mungkin kali ya. Emang kalau kita biasanya dengernya dari streaming gitu ya, kayak ayo ini lagunya selalu menjadi lagu ulang tahun nasional karena lagunya selalu diputer ya Tom Pro 2. Dan pas kalau kamu ngelihat gitu, ngecek itu, bahkan ada yang komen emang boleh live dan rekaman setiplek ketiplek sama suaranya ya, kan gimana ya, yang nyanyi juga vokalis aslinya ya pasti sama ya Tom Pro 2.

Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.
5: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal mengklaim sebanyak 13 juta produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Indonesia telah menerima sertifikat halal dari pemerintah pada tahun 2026. Direktur Sertifikasi Halal pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Yanis Nuraini, mengatakan dari 13 juta penerima sertifikat halal ini, sekitar 80% yang merupakan produk hasil dari pelaku usaha UMKM, di mana pemerintah menargetkan sekitar 14 juta pelaku usaha agar mendapatkan sertifikasi halal sampai periode tahun 2029 mendatang.

selanjutnya, pembalap Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Dan pencapaian tersebut membuat Antonelli memimpin klasemen sementara Formula One 2026 dengan 156 poin.

antara Taylor Swift dan juga Pixar dalam film animasi Toy Story 5 sukses membuahkan sejarah baru. Melalui tema lagu atau soundtrack terbaru berjudul I Knew It, I Knew You yang dirilis pada Jumat kemarin, penyanyi berusia 36 tahun ini langsung memecahkan berbagai rekor streaming global dalam waktu 24 jam. Kehadiran lagu ini telah lama dinantikan oleh para penggemar Taylor Swift dan juga pecinta Toy Story setelah serangkaian petunjuk bertebaran di media sosial. Dan melalui unggahannya, Taylor Swift juga mengungkapkan rasa bahagianya bisa berkontribusi dalam waralaba film legendaris ini. Sekian Info Pro 2 kali ini dan tetap di 101,6 Pro 2 Banten.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau meth honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tom Radio, sekarang kamu udah di Santai Siang Radio atau Hit List. Dari jam 10 sampai jam 12 siang, boleh banget nih kamu request-request lagu ya. Mau dari musisi Indonesia ataupun mancanegara. Dan nanti kalau banyak request, kemungkinan besar lagu yang kamu request bisa masuk ke chart top 20 Radio FM Banten atau ke chart top 20 Radio FM nasional dari seluruh Indonesia atau Mampro 2. Jadi ajakin semua orang yang kamu kenal, kalau punya fanbase-nya, ajakin banyak-banyak request di Prodeo FM Banten atau Mampro 2, biar lagu dari musisi kesayangan kamu masuk ke dalam chart. Atau mungkin kamu hari ini mau dengerin lagunya siapa, tentang apa, boleh banget ya WhatsApp ke aku di 081 11 45 101 6.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Santai, oi.
5: Santai aja sih.
6: Santai aja kali.
5: Santai.
7: Waktunya santai siang.

internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC. Ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Seru-seru kau nomor 2 dan teman terbaik kamu. Nomor 2 lanjut lagi kita sing along di Santai Siang Pro 2 Top Hit List ya. Ini ada WhatsApp juga yang masuk nih dari teman-teman Pro 2 FM Banten ya. Ada dari Nadia. Hai Nadia, yang sering request nih, aku senang deh kalau ada yang banyak request. Sering request ya. Ini kalau Nadia tuh request lagunya beda-beda nih teman Pro 2. Dan sekarang hari ini Nadia pengen request lagunya Cell on Seven, katanya yang sederhana. Oke, siap Nadia, udah aku masukin ke playlist juga ya untuk requestan kamu. Terus juga ada dari Lestari nih, katanya pendengar setia RRI Pro 2 Banten, kembali menyapa. Widi, halo Lestari, katanya selamat siang, selamat bertugas juga, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, semoga kamu juga ya. Ini katanya mau request lagunya Anet yang Hari Esok Atau Nanti untuk menemani suasana sunyi di santai siang hari. Widi. Oke, kita coba cari Anet. Ada sih, seingat aku tuh ada lagunya Anet yang Esok Hari Atau Nanti nih. Hari ini, esok atau nanti. Oke, ini udah aku masukin ke playlist juga ya. Ini Lestari, terus juga ada dari siapa lagi di sini? Ada dari Maya yang katanya mau request lagunya Baby Monster. Baby Monster, Baby. Yang mana nih kamu mau requestnya? Karena banyak banget lagunya Baby Monster. Jadi mungkin kita sing along dengan lagunya Salon Seven dan juga Anet sambil nunggu requestan kamu lagunya Baby Monster yang mana ya. Nanti boleh kasih tahu judulnya yang mana, bakal aku puterin. Jadi untuk kamu juga teman Pro 2 yang mau request, boleh banget, aku tunggu di 081 11 45 1016.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
2: Waktunya sate siang.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore.

0: cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

101,6 Pro Radio Benten, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 di putaran terakhir Santai Siang Pro 2 Top Hit List. Kebersamaan kita kurang dari 1 jam Tom Pro 2, jadi untuk kamu yang pengen request, masih aku tunggu ya Tom Pro 2 di 081-1145-1016. Dan aku bakal lanjut lagi bacain WhatsApp yang masuk dari Tom Pro 2. Nih ada dari Zilia yang katanya pengen request lagunya, izin request Remuk dari Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam untuk kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Thank you juga ya Zulia, semoga juga kamu selalu bahagia dan bisa tersenyum setiap hari ya. Dan aku bakal puterin lagunya Angie nih, abis ini udah aku masukin ke playlist nih, tenang aja. Terus juga ada dari siapa ini, Hani katanya, halo kak selamat siang, aku Hani, izin request lagu Takkan Terulang dari Vanessa Z, Roni Parulian. Terima kasih, sama-sama Hani. Kita cari dulu lagunya Vanessa. Oke, yang Takkan Terulang ya, yang sama Roni Parulian. Wah, ini biasanya emang teman-teman We Are One Banten, setiap Roni ngeluarin single baru atau collab dengan penyanyi lain, ini selalu di request loh ya. Thank you banget. Ini juga ada Ibah yang request juga nih lagu Takkan Terulang dari Vanessa dan juga Roni. Siap, udah aku masukin ke playlist. Terus juga ada yang request lagunya Nona, diputerin dong, mau terngiang-ngiang nih lagunya Nona yang Roller. Aduh, aku kalau ngomong sama R belibet nih, Roller Blade ya teman Pro 2. Kalau ngomong R-nya kebanyakan tuh langsung jadi cadel. Tenang aja nih, udah aku masukin ya lagunya Nona. Jadi kamu siap-siap deh mendengar. Udah siap belum?

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Halo teman Prodo Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6 FM.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari
0: ini. Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
3: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
4: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
3: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
3: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

Terus untuk kawan-kawan Radio Band dan teman terbaik kamu, Tom Radio, lanjut lagi singlong dengan lagu-lagu requestan kamu ya. Tom Radio, ini udah ada WhatsApp juga dari Anissa yang katanya hari ini mau dengar lagunya Samuel Cipta yang Senja Sudut Kota. Terus juga ada Desta yang request lagunya Nadif Basalamah yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu, dan juga dari 0852 sekian-sekian-sekian yang request lagunya Olivia Dean, So Easy To Fall In Love. Oke, aku bakal puterin untuk kamu, dan yang pengen request masih bisa ya, kamu WhatsApp aja di 081 11 45 1016.

0: terhadap jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.
1: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
2: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
1: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
2: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

Selamat malam Pro 2 Benten, teman-teman baik kamu. Teman Pro 2, kan sebentar lagi Toy Story 5 mau ada ya. Teman Pro 2 yang udah kita dibikin penasaran, apalagi Taylor Swift udah bikin ngerilis lagunya gitu kan. Jadi makin penasaran, mungkin kamu ada yang rewatch lagi gitu ya, sampai lupa ini yang terakhir filmnya yang mana gitu, episode-nya yang mana. Nah ini juga akhirnya kalau kamu ngikutin dari film yang pertama gitu Tom Pro 2, kamu penasaran banget dengan owner atau pemilik pertama dari Jessie Tom Pro 2. Nah ini kan kalau kamu nonton di Toy Story 2, wajah Emily alias pemilik pertamanya Jessie itu gak pernah kelihatan secara utuh, yang bikin aduh ini penasaran banget kayak mana wajahnya gitu ya Tom Pro 2. Jadi kayak angle kamera itu selalu sengaja menyorot dari belakang atau cuma nampilin bagian tubuh yang lain gitu, yang akhirnya kita bikin penasaran ini kayak gimana sih wajah dari owner pertamanya Jessie. Nah ini di cuplikan terbaru Toy Story 5 Tom Pro 2, akhirnya yang kamu tunggu-tunggu harus melewati beberapa film dulu Tom Pro 2. Ini di cuplikan Toy Story 5 akhirnya wajah Emily diliatin dan benar-benar mirip banget sama Jessie Tom Pro 2. Dan akhirnya di situ penasaran gitu kan ya. Ternyata ini ada yang bertanya juga nih netizen, ini Emily umurnya lebih tua dari Andy kah atau seumuran kah? Jadi emang kayak umur-umur anak-anak selalu main dengan mainan yang kayak boneka gitu sebelum kenal dengan gadget Tom Pro 2. Nah di sini lucu banget. Dan biasanya kan kita apalagi yang cewek-cewek punya boneka tuh yang kalau bisa yang mirip sama kita gitu. Nah ini mirip banget nih si Emily dengan Jessie Tom Pro 2, yang akhirnya penasaran kamu udah terjawab ya. Jadi yang belum menonton cuplikannya, ya kamu udah bisa lihat cuplikannya dan itu udah bertebaran di mana-mana teman-teman berdua.

1,7 Brodo Benten, teman-teman baik kamu. Teman Brodo, ini waktunya aku Sarah Genevi cabut dari ruang dengar kamu, teman Brodo, karena sampai di sini aku nemenin kamu. Jadi thank you for listening and see you tomorrow.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. 5 pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

100,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Happy banget rasanya gue Nandu nih balik lagi siaran nih di ruangan studio yang adem ini di kala cuaca yang panas. Buat nemenin kamu semua ya, nemenin aktivitas kamu di hari Senin ini ya, hari awal minggu setelah kemarin mungkin kamu rehat-rehat, rebahan-rebahan, mager-mageran weekend. Sekarang balik lagi sibuk, balik lagi capek, balik lagi pusing ya.

Tapi tenang aja, di sini gue bakal menemani kamu di segala aktivitas ya. Dan sampai jam 1 nanti teman pro 2, gue bakal ngebahas hal-hal berbau seputar kuliner ya. Apalagi sekarang ini jam-jam makan siang. Jadi buat kamu mungkin yang bingung mau makan apa, mau milih apa, stay tune di sini aja.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, "Yuk bisa yuk." Padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Oke, teman Pro 2, di jam-jam istirahat jam makan siang ini gue udah bilang kan tadi mau ngebahas seputar kuliner, dan kita buka dulu nih dari menu makanan yang ini lagi rame banget ya teman Pro 2. Sebenarnya sih ini tuh udah cukup lama banget seliweran di TikTok di pinggir jalan gitu ya. Yang mau gue bahas itu soal dimsum, tapi dimsum mentai teman Pro 2. Yes, kalau kita ngomongin dimsumnya doang, emang ini kuliner udah gak aneh ya. Udah dari lama banget, kayaknya dari gua pun masih belum dewasa, belum remaja gitu, ini udah rame yang jual. Tapi sekarang nih makin rame lagi gara-gara ada varian namanya dimsum mentai, salah satu jajanan saingannya Seblak ya yang sering dibeli sama ciwi-ciwi juga nih teman Pro 2. Nah, sebenarnya kenapa sih makanan satu ini tuh bisa serame itu kan teman Pro 2? Kalau menurut gua yang pertama itu karena jelas tampilannya. Coba deh kamu lihat saus mentainya disemprot di atas dimsum terus dibakar pakai torch. Wah, itu kan visualnya Instagramable banget gitu kan. Udah terus juga auto bikin lapar gitu ya. Belum lagi kalau videonya itu muncul di FYP malam-malam. Waduh, mau beli tapi udah tutup ya kan kalau malam. Terus yang kedua, rasanya itu yang emang bisa dibilang cocok ya sama lidah banyak orang Indonesia. Dimsumnya gurih, saus mentainya creamy, ada sedikit rasa pedas dan apa ya, aroma-aroma smoky gitu ya dari proses torch-nya itu tahun kedua. Jadi sekali coba itu biasanya banyak yang langsung suka, sama kayak gue juga. Gue kira dimsum plus mentai itu agak aneh tuh, soalnya kan saus mentai itu identik sama makanan-makanan Jepang atau Korea gitulah ya. Tapi kok ini bisa nih disatuin sama dimsum, pas dimakan enak. Ketagihan. Terus yang ketiga teman Pro 2, harganya juga masih cukup ramah di kantong. Gak perlu keluar duit banyak buat kamu yang FOMO gitu ya, yang mau nyobain tren nih dimsum mentai. Dan udah banyak juga yang jual ya di pinggir jalan, di kantin sekolah juga gue pernah lihat gitu ya. Ya ada yang kelas pinggir jalan, ada mungkin ada yang kelas agak pricey gitu ya di restoran-restoran gitu kan. Jadi itu mah terserah kamu, nyesuain aja sama isi dompet yang kayak gimana gitu ya. So teman Pro 2, siapa di siang ini yang udah malah BM nih pengen dimsum mentai?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sini dulu.
2: Kenapa? Apaan tuh?
1: Ini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah? Ih,
1: siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
1: Oh.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihlah ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihlah yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
2: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Hit Shuffle. Every day I'm shuffling.
4: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic. Tadi gue sempat singgung ya teman Pro 2, kalau dimsum mentai itu saingannya seblak nih, karena dua menu jajanan ini sering banget dibeli khususnya sama cewek-cewek di luar sana gitu ya. Nah, kalau ngomongin seblak teman Pro 2, kalian sadar gak sih kalau dulu tuh seblak identik sama kayak kerupuk basah, kuah pedas, sama topping yang sederhana sebenarnya. Tapi sekarang wah variannya udah macem-macem banget ya. Ada seblak yang isinya seafood, ceker jumbo, sampai level pedesnya tuh yang bikin kayak minta ampun gitu ya. Malah gue sempat lihat di TikTok apa di Instagram gitu ya, kayak ada yang bikin seblak toppingnya tuh daging wagyu. Ini mah seblak bukan jajanan warung lagi, bukan jajanan kampung lagi, ini udah jajanan elit ya kalau pakai daging wagyu teman Pro 2. Belum lagi cara makannya yang juga berubah nih. Kalau dulu orang cari seblak kuah itu buat menghangatkan badan tahun kedua, mirip-mirip sama mie rebus lah, jadi dimakan pas lagi hujan-hujan, lagi dingin-dingin gitu ya. Nah sekarang banyak yang lebih suka seblak kering atau seblak tumis ya kan, yang cocok gitu dijadiin cemilan atau makan siang. Menurut gue perubahan ini sih terjadi karena ya selera anak muda juga makin berubah ya, makin berkembang. Orang gak cuma cari makanan yang enak, tapi juga mungkin pengalaman makan yang unik juga gitu ya. Makanya kadang diimprov nih, ada makanan yang udah lama sebenarnya tapi diimprov nih, dimodifikasi karena merasakan hal baru dari makanan yang sama gitu ya. Banyak juga penjual yang berlomba-lomba juga jadinya kan bikin inovasi nih, biar dagangannya tuh beda dari yang lain gitu kan. Aduh menarik banget ya, ini baru seblak tahun kedua. Kira-kira makanan Indonesia apa lagi ya yang sekarang itu udah improve banget.

0: ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Teman-teman, pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
3: Waktunya santai siang.
4: Santailah.

back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tadi kita udah bareng-bareng ya ngebahas soal kuliner dari dimsum mentai sampai ke seblak, teman Pro 2, yang mudah-mudahan seblak sama dimsum mentai ini bisa jadi solusi buat kamu yang bingung mau makan apa di siang hari ini ya. Nah, karena sekarang udah jam 1 nih ya, jam 1 kurang 1 menit sih. gue mau ajak kamu semua buat pindah topik ya, pindah topik obrolan kayak gitu ya. Tadi kita udah ngobrol soal makanan, sekarang sampai jam 2 nanti gue mau kasih kamu update menarik seputar dunia olahraga. Mau itu dunia olahraga Indonesia maupun mancanegara ya, mau itu sepak bola, badminton, tenis, apa aja deh pokoknya yang berbau-bau olahraga bakal gue kasih ya. Dan tentu aja buat kamu yang mungkin di siang ini mau request lagu, boleh banget teman Pro 2, tinggal kirim aja requestan lagu kamu ke WhatsApp-nya Pro 2 Banten di 081-1145-1016. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Tahukah kamu? Ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh.

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

100,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan kali ini Taman Pro 2 kita buka yuk obrolan seputar dunia olahraga ini dengan kabar yang datang dari tim muda Italia yang sukses meraih kemenangan cukup tipis sih, tipis banget malah ya, 1-0 Taman Pro 2 atas negara Yunani dalam laga persahabatan di Kreta. Hasil ini sedikit mengurangi apa ya, mungkin kayak rasa kecewa mereka ya, karena gagal lolos ke Piala Dunia untuk ketiga kalinya berturut-turut. Pelatih sementara Silvio Baldini memilih skuad termuda dan paling minim pengalaman yang pernah dimiliki Italia dalam lebih dari 100 tahun. Tim ini tampil sesuai ekspektasi di laga sebelumnya saat menang tipis juga lawan Luxembourg tahun 2002. Gol sematawayang Italia lahir dari kerjasama yang keren banget dari dua pemain muda, yaitu Jeff Ehator, pemain debutan ya tahun 2002 yang ngasih umpan kepada Francesco Pio Esposito yang kemudian melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Demam sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: Cup. Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Santai, oi.
4: Santai aja sih.
5: Santai aja kali.
4: Santai.
6: Waktunya santai siang.

Oke, teman produk kita masih lanjut ngebahas ya update terbaru dari dunia olahraga kali ini. Ada kabar yang membanggakan banget ya buat kamu yang suka banget nonton MotoGP ya. Jadi info ini datang dari pembalap Ducati Marc Marquez, teman perdua yang menjuari MotoGP Hungaria setelah mengalahkan Pedro Acosta nih dalam duel yang udah pasti sengit ya di sirkuit Balaton Park. Dan kemenangan itu menjadi yang pertama nih buat Marc Marquez di musim 2026 sekaligus kemenangan ke-100 di kejuaraan dunia pas genap ke-100 nih. Keren banget ya emang ya, baby alien ya julukannya kalau gak salah itu ya teman perdua. Nah, balapan pada Minggu 7 Juni 2020 itu langsung diwarnai insiden besar ya di tikungan pertama. Pembalap Aprilia Jorge Martin ini menabrak rekan setimnya Marco Bezzecchi setelah kehilangan kendali lah ya saat pengereman tikungan tahun kedua. Nah, insiden ini juga ini menyeret Fermin Aldeguer, Raul Fernandez dan Fabio Di Giannantonio. Hanya Di Giannantonio ya yang mampu melanjutkan balapan setelah kecelakaan beruntun ya. Ini bukan cuma dua pembalap teman perdua, tapi total ada 5 nih ya, 5 pembalap yang terkena dampak tabrakannya, tapi cuman Fabio ya yang berhasil balik lagi nih ke track buat ngelanjutin balapannya. Setelah sejumlah pesaing tersingkir, Marquez dan Acosta segera menjauh dari rombongan depan, sementara Francesco Bagnaia ini memanfaatkan situasi tersebut untuk naik ke posisi ketiga.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
3: Awesome!
2: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari berbagai penguatan pada aspek desain, unsur pengaman, dan bahan uang pada emisi baru. Bahkan, uang rupiah diklaim lebih aman dan lebih tahan lama.

0: bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Waktunya santai siang.

Gak kerasa banget Taman Pro 2 ya, ini kita udah 2 jam aja nih mau berlalu, udah mau jam 2 ya, yang mana tandanya nanti jam 2 sampai jam 3. Gue bakal kasih kayak informasi yang terbaru, yang terupdate ya, seputar informasi entertainment ya, mau itu soal mungkin artis favorit kamu, penyanyi, boy band ya, girl band juga, boleh banget nanti kalau ada yang menarik bakal gue bahas. Tapi sebelum kita lanjut ya, pindah topik ke dunia entertainment, ini ada kabar penutup dulu dari dunia olahraga Taman Pro 2 yang cukup penting menurut gua ya. Ini datang dari Chief Editor Piala Dunia TVRI Usman Kansong yang memastikan katanya persiapan menyiarkan Piala Dunia 2026 di TVRI itu udah mencapai 99,9% dan hal tersebut disampaikannya itu di Jakarta. Kansong bilang TVRI udah melakukan serangkaian uji coba ya buat bener-bener mastiin kelancaran ya, salah satunya itu dengan menyiarkan 3 pertandingan persahabatan jelang sepak bola terbesar itu ya sedunia ya, Piala Dunia Taman Pro 2. Nah, Kansong juga menambahkan persiapan ini mencakup dari sisi teknis ya, peralatan teknis sampai ke sumber daya manusianya. Walau masih ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, perlu dibenahi, tapi ia menegaskan TVRI udah siap untuk menyiarkan Piala Dunia secara lancar dan tentunya bisa kayak memenuhi ekspektasi para penonton lah ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Chacha Recho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Chacha Recho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Santai, oi.
3: Santai aja sih.
4: Santai aja kali.
3: Santai.
5: Waktunya santai siang.

Taman Pedua atau UFO lah ya, yang jatuh dari langit dan mengubah kehidupan sejumlah warga Madura. Kehadiran makhluk luar angkasa itu menjadi awal dari berbagai peristiwa yang kocak ya, yang menjadi inti cerita film ini. Di kisahnya sendiri ya, Muslim yang diperankan oleh Tretan Muslim sedang menghadapi masalah keuangan ya, dan ia berusaha mencari dana nih buat melunasi biaya haji sang ibu di tengah kondisi ekonomi yang emang lagi sulit. Situasi ini ngebuat Muslim itu menerima ajakan temennya nih yang namanya tuh Kacung, lucu ya namanya, untuk mencari rel kereta api. Nah, bersama Ipul, mereka kemudian menjalankan aksi tersebut di malam hari. Wah, mencuri besi rel kereta Taman Pedua. Wah, ini seru banget sih ya. Pasti unsur komedinya tuh mind blowing banget. Jadi buat kamu mungkin yang lagi nunggu-nunggu film komedi yang bagus, yang beda premisnya, ini bisa jadi pilihan.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.
2: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
3: Biarlah.
2: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
3: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
4: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
5: Halo teman Pro2 Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6 FM Pro2 Banten.
6: Balik lagi di 101,6 Pro2 Banten, teman terbaik kamu ya. Dan tadi kan kita udah buka ya kabar seputar dunia entertainment itu dengan salah satu karya film dari Bayu Skak yang kayaknya bakal seru banget, bakal lucu banget, bakal unik banget ya. Dan kali ini teman Pro2 ini beda cerita nih dengan musisi Raisa ya, yang menggelar konser solo hari kedua nih yang tajuknya itu Love and Let Go di GICC ya, di minggu kemarin teman Pro2. Konser spektakuler ini terasa sangat berbeda. Kenapa? Karena menjadi panggung pertama Raisa tampil tanpa kehadiran sang ibunda tercinta. Suasana JCC pun seketika ini berubah ya teman Pro2, otomatis jadi haru ketika sang penyanyi ini apa ya, kayak mungkin mencurahkan gitu ya kerinduan mendalam dari atas panggung yang megah teman Pro2. Raisa bilang gini katanya, ketidakhadiran ibu malam hari ini tuh benar-benar terasa nyaring banget buat aku. Aduh ya, sedih banget ya teman Pro2 ya dengernya. Kehilangan sosok tercinta ini bikin Raisa menyadari betapa berartinya ternyata dukungan dan doa dari orang tua loh setiap tampil. Walaupun merasa sangat sedih, tapi ia tetap bersyukur atas kehadiran sang ayah nih yang terus setia gitu ya, memberikan dukungan dan doa tulus yang menjadi kekuatan utama yang membuat Raisa ini mampu nih menyelesaikan pertunjukan musik malam itu dengan sangat-sangat keren.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
2: Waktunya santai siang.

Back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

Balik lagi di Santai Siang Taman Pro 2 dan ini gak kerasa banget ya, udah mau jam 3 loh ini, 14:46 waktu Indonesia Barat. Taman Pro 2 saking banyaknya, saking serunya nih kabar-kabar menarik yang gua kasih ya. Tapi tenang aja, gak akan abis nih Taman Pro 2. Lagi-lagi ada kabar yang menarik banget nih dari dunia hiburan Indonesia. Taman Pro 2, sutradara Edwin ini kembali hadir dengan karya terbaru yang berjudul Monster Pabrik Rambut ya, yang sedang tayang nih di bioskop Indonesia. Ini tuh genre-nya sih film horror fantasi ya, menjadi film panjang ke-8 nih di karirnya sutradara Edwin, sekaligus melanjutkan rekam jejak panjangnya di berbagai festival film internasional. Keren banget nih ya. Sebelum tayang di Indonesia, Monster Pabrik Rambut ini lebih dulu menjalani rangkaian pemutaran di sejumlah festival film dunia ya. Dan film ini itu melakukan world premiere di Berlin International Film Festival, Berlinale 2026. Kemudian abis itu tahun kedua diputar di Hong Kong International Film Festival atau HKEFF 2026 ya. Dan terakhir itu di Fantasia Film Festival 2026 di Montreal. Wah, ini filmnya udah mampir ke berbagai negara tahun kedua ya. Nah, nama Edwin sendiri nih, sedikit info aja buat kamu, itu sebenarnya udah lama dikenal sebagai salah satu sutradara Indonesia dengan reputasi yang udah kuat ya, khususnya di kancah internasional. Dan salah satu pencapaian terbesarnya itu datang melalui film kayak Dendam, terus ada Rindu Harus Dibayar Tuntas ya, yang meraih penghargaan Golden Leopard di Locarno International Film Festival di tahun 2021.

0: Vietnam mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaestio di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi quo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi q kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Sekarang waktu Info Pro 2 bareng gue, Nandu Putra. Kita mulai dari kabar pertama tahun Pro 2, Indonesia dan India sepakat memperkuat kemitraan di sektor perdagangan, investasi, dan juga industri strategis. Hal ini menjadi pertemuan Menlu RI Sugiono dan Menlu India, Subrahmanyan Jaishankar. Pertemuan ini juga menandai persiapan kunjungan Perdana Menteri India, Narendra Modi, ke Indonesia yang dijadwalkan pada bulan Juli 2026. Kedua Menlu membahas penguatan kerjasama bilateral dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif antara kedua belah negara, yaitu mencakup pertahanan, keamanan, kemaritiman, perdagangan, kesehatan, ketahanan pangan, konektivitas digital, sains dan teknologi, serta pariwisata dan kebudayaan. Beberapa prioritas yang didorong dalam pertemuan meliputi perundingan Preferential Trade Agreement atau PTA hingga konektivitas sistem pembayaran digital.

Kita lanjut ke informasi selanjutnya. Tahun kedua, YouTuber ternama iShow Speed mencetak pencapaian baru setelah lagunya berjudul Champion resmi masuk ke dalam album resmi Piala Dunia 2026. Kabar ini diumumkan resmi langsung oleh FIFA setelah lagu yang dirilis beberapa hari ini mendapat respon yang sangat besar dari penggemar sepak bola. Lagu Champion menjadi salah satu dari 18 lagu yang masuk dalam album resmi Piala Dunia 2026. Kehadiran lagu ini menempatkan iShow Speed sejajar dengan sejumlah musisi internasional yang turut meramaikan proyek musik terbesar FIFA tersebut.

0: Dan kabar ketiga taman pro-2 Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai turnamen French Open 2026 di hari Minggu 7 Juni 2026. Pada partai final, petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam 5 set, 6 banding 1, 4 banding 6, 6 banding 4, 6 banding 7, dan 6 banding 1 poin. Perandingan antara kedua pemain itu berlangsung di lapangan Philippe Chatrier, Paris, Prancis. Waktu yang diperlukan pada laga tersebut mencapai 4 jam 16 menit sebelum berakhir untuk kemenangan Zverev. Sekian untuk Info Pro 2 hari ini. Setelah ini kita lanjut di segmen Sore Ceria.
1: Info Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Yalah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
6: Sore ceria,
7: sore ceria,
6: sore ceria,
7: sore ceria.

0: di Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa tertarik sama seseorang, tapi sadar kalau dia sebenarnya udah punya pasangan? Nah, dilema itu yang diangkat sama solois muda berbakat Somber lewat singlenya yang terbaru berjudul Homebreaker. Lagu ini menjadi penanda fase baru dalam perjalanan musik Somber setelah era album debutnya. Menariknya, Homebreaker tetap ditulis langsung oleh Somber dengan pendekatan yang sangat personal. Jadi emosinya terasa dekat dan jujur banget. Meski temanya cukup sensitif, lagu ini gak dibuat untuk mengglorifikasi hubungan terlarang. Justru sebaliknya, Somber menghadirkan sisi reflektif tentang konflik batin dan rasa bersalah saat menyukai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Nuansa musiknya juga fresh banget, dibalut pop upbeat dengan hook yang adiktif. Salah satu bagian yang paling nyangkut ada di lirik I don't wanna be homebreaker, I just know I can be better. And here we go, Somber with Homebreaker.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Tadi kita udah melalui perjalanan yang cukup panjang ya di segmen Santai Siang dengan kabar-kabar terbaru dari kuliner, olahraga, sampai ke dunia entertainment yang penuh sama kejutan. Sekarang teman Pro 2 sampai jam 7 nanti kita bakal masuk segmen Sore Ceria. Kayak biasa, Sore Ceria ini segmen yang chill abis dan kamu juga masih boleh banget buat request lagu ya. Lagu yang mungkin cocok nih diputer di sore hari kayak gini ya. Dan tentu aja kalau kamu mungkin ada cerita-cerita lucu gitu ya, cerita-cerita seru sore hari versi kamu, boleh juga di share aja ya, bisa lewat WhatsApp kita teman Pro 2 di 0811451016 atau bisa juga di DM aja langsung di @rri_pro2banten.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2020.

0: terhadap jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.
1: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
2: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
2: tidak boleh.
1: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
2: tolong.
1: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.
1: Sore ceria.
2: Sore ceria.

Oke, di sore ceria kita masih lanjut Taman Pro 2. Kali ini gue mau ajak kamu semua buat update lagi nih ya soal cuaca di Banten ya, daerah Banten. Per tanggal 8 Juni 2026, Taman Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG ini udah memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Banten dan sekitarnya ini di hari Senin ini didominasi cuaca cerah berawan sampai ke berawan ya. Cuaca cerah berawan hingga berawan sejak pagi sampai ke dini hari sampai ke subuh tanggal 2 ya. Meski secara umum cuaca itu relatif kondusif dan aman-aman aja, masyarakat tetap ya diminta buat waspada, stay safe terus karena masih ada potensi angin kencang dan gelombang tinggi di sejumlah wilayah di Banten tanggal 2. Perkiraan BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan ini Nindya bilang kalau di pagi hari cuaca di sebagian besar wilayah Banten itu diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi tersebut dinilai cukup mendukung berbagai aktivitas ya, pagi ini sampai dini hari. Jadi buat kamu warga-warga Banten nih, wong Banten gak ada salahnya buat tetap bawa jas hujan seenggaknya atau gak payung, apalagi yang kemana-mana itu naik motor ya, naik kendaraan roda 2 harus lebih hati-hati lagi, karena kalau pakai mobil kamu gak akan kehujanan sih ya. So, mudah-mudahan informasi ini ngebantu kamu yang mungkin sore ini kamu mau keluyuran, mau nongkrong-nongkrong bareng teman ataupun keluarga.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Street Hum, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan Speed Table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Baik lagi di 100,6 Pro 2 Banten teman terbaik kamu, dan udah jam 4.10 tamat Pro 2. Gue di sini masih terus coba buat ajak kamu update seputar Banten ya tamat Pro 2, karena ini cukup banyak nih update-update menarik dari daerah kita nih, daerah Banten tercinta ini ya. Kayak yang satu ini tamat Pro 2, Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Banten ya, Neneng Sri Hastuti Handayani, ini ngajak kita-kita nih seluruh masyarakat buat ikut menjaga kelestarian laut ya. Menurutnya menjaga laut itu bukan hanya tanggung jawab nelayan katanya, tapi kewajiban seluruh elemen masyarakat. Dan memperingati Hari Laut Sedunia, Neneng mengatakan kondisi laut di wilayah Banten saat ini masih relatif terjaga, tapi berbagai ancaman kayak limbah sampah plastik, limbah rumah tangga, sampai ke aktivitas industri ini tetap harus diwaspadai nih ya teman berdua, gak boleh luput dari pandangan kita nih, agar tidak merusak ekosistem laut yang emang udah cantik ini gitu ya. Banten kan punya cukup banyak pantai-pantainya gitu kan, hewan-hewan lautnya juga gak kalah menarik, terumbu karangnya gitu kan. Sayang kalau kekayaan alam Banten ini rusak tahun pro 2. Nah, lebih lanjut lagi Neneng mengatakan salah satu upaya menjaga laut itu dapat dimulai dari kebiasaan yang simple banget nih tahun pro 2, kayak gak buang sampah sembarangan di laut gitu ya, mengurangi pencemaran air yang bermuara ke sungai hingga ke laut ya, dari hilir ke hulur. Dan menurutnya aktivitas sehari-hari masyarakat juga memiliki dampak terhadap kesehatan ekosistem laut. Nah, selain itu nelayan juga diimbau teman Pro 2, di reminder nih untuk menggunakan alat tangkap yang mungkin bahasanya kayak ramah lingkungan ya, serta menghindari praktik penangkapan ikan yang merusak seperti pakai bom ya, atau pakai alat-alat tangkap yang ilegal tidak sesuai peraturan.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin.
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

100,6 Prodo Banten, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Prodo 2, gue baru banget tadi ya scroll-scroll TikTok, Instagram gitu ya, lihat-lihat kira-kira ada hal yang menarik banget gak nih buat dibahas. Dan ada, bener aja teman Prodo 2. Ini kabar ini datang dari Diva, yang penyanyi yang udah banyak banget karyanya, banyak banget lagunya, dan masih muda. Ayo, bisa tebak gak siapa? ini penyanyinya sih, aku kasih clue deh ya. Clue-nya itu dia, salah satu judul lagunya itu Side to Side. Nah, udah ketebak ya, Ariana Grande, teman berdua, yang dia bisa dibilang kayak comeback ya setelah vakum cukup lama, 7 tahun teman berdua. Dan dilansir dari Billboard nih ya, dia itu comeback lewat tour di Eternal Sunshine ya. Setlist malam pembuka Eternal Sunshine Tour ini memadukan lagu-lagu dari album Eternal Sunshine sama tajuknya ya, dengan sejumlah hit favorit kayak Thank You, Next, Seven Rings, Position, dan Into You. Konser ini juga menghadirkan berbagai kayak referensi visual dari perjalanan karirnya Ariana ya, termasuk kemunculan high ponytail ikoniknya nih, hingga adegan penutup saat Ariana itu berangkat ke udara ya, untuk merekreasikan pose pada sampul album terbarunya yaitu Eternal Sunshine Deluxe Brighter Days Ahead, teman Pro 2. Kalau kamu sendiri lihat ya, pas dia naik ke langit-langit panggung pakai gaun putih, wah itu anggun banget teman Pro 2. Suaranya cantik, mukanya cantik, penampilannya juga enggak kalah cantik. Emang keren ya Ariana Grande ini, teman berdua.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya gak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyuruh diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

100,6 Pro 2 teman-teman terbaik kamu. Kita udah sampai di penghujung waktu sore hari ini ya. Udah masuk jam-jam yang mungkin kamu udah sampai rumah atau masih kejebak macet di jalan. Gak apa-apa teman-teman Pro 2, gue bakal masih tetap menemani kamu apapun aktivitas kamu. Mau itu lagi bete pas macet, udah relax pas sampai rumah ya. Dan teman Pro 2 sebentar lagi, ini kan udah mau jam 5 ya di sore-sore ini. Kayak biasa di jam 5 sampai jam 7 nanti kamu bakal diajak seru-seruan bareng Pro 2 sore-sore ya, Hit Shuffle, yang dimana kamu boleh banget ya bebas request lagu dari tahun 2015 sampai 2020. Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Instagram ya. Kalau WhatsApp di 081 1145 1016. Kalau di Instagram, kamu langsung DM aja di @rri_pro2banten. Tapi sebelum itu, ini ada satu requestan lagu yang masuk ke WhatsApp kita ya, dari Zulia, teman Pro 2. Katanya, sore ceria Pro 2, halo kak, boleh request Remuk by Angie Carvalho dari Julia di Jakarta. Aku dengernya via RRI Digital ya kak. Thank you banget buat kak Zulia. Jadi kita dengerin nih requestan dari Zulia, Angie Carvalho, Remuk.

0: sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, apakah porong ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

Oke, ini ada lagi tahun pradua requestan lagu ya. Ini dari Rifki Firmansyah. Minta diputar lagunya For Revenge yang penyangkalan. Thank you banget buat Rifki Firmansyah yang udah request lagu. Dan buat kamu teman pradua ya, yang mungkin belum sempat request lagu atau sharing-sharing cerita, tenang aja, masih banyak waktu. Jadi buat kamu mungkin yang masih kejebak macet di jalan, belum sempat buka HP, gua bakal masih tungguin semua request lagu seru versi kamu dan juga cerita seru versi kamu. So, teman pradua, ini dia satu requestan lagu dari Rifki Firmansyah. For Revenge, penyangkalan.

0: Aduh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Loh, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap, kan?
4: Ya ampun. Sini aku lihat. Tuh, kan? Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya? Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Super Game World Cup. Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

konsumsi air putih masih dianggap kurang penting oleh sebagian orang. Padahal, tubuh setidaknya membutuhkan asupan cairan agar dapat bekerja lebih optimal. Rajin mengkonsumsi air putih juga merupakan salah satu gaya hidup sehat. Air membentuk sekitar 70% dari tubuh manusia. Hampir semua air yang ada pada tubuh ini memiliki fungsi untuk membuat tubuh dapat bekerja. Beberapa manfaat dari air putih adalah menjaga suhu tubuh optimal, melancarkan sistem pencernaan tubuh, menjaga tekanan darah stabil, menjaga asupan oksigen dalam tubuh, menggantikan cairan yang keluar dari tubuh, mencegah turunnya tingkat konsentrasi dan fokus, melindungi tubuh dari penyakit, dan masih banyak lagi. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Banten.

Balik lagi di Sore Sria 101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Karena sebentar lagi nih teman Pro 2, ini Piala Dunia kan bakal kita saksikan, bakal kita nikmatin nih ya. Ini ada informasi yang bisa dibilang sih cukup penting lah ya buat kamu para fans sepak bola teman Pro 2. FIFA nih memastiin katanya supporter tetap diizinin bawa botol air minum plastik sekali pak kayak ya yang masih tersegel ke dalam Stadion Piala Dunia 2026. Setelah sebelumnya itu kayak yang mungkin kamu juga sempat update sama beritanya itu menuai kritik teman Pro 2 atas kebijakan pelarangan botol minum yang dapat digunakan kembali atau reusable ya. Awalnya mereka itu ngubah aturan secara mendadak nih dengan melarang seluruh jenis botol termasuk gelas, toples sama kaleng masuk ke stadion demi alasan keselamatan dan keamanan katanya. Tapi FIFA akhirnya kasih klarifikasi kalau larangan ini hanya berlaku untuk minum botol minum yang reusable ya, berbahan keras. Chief Operating Officer Piala Dunia 2026, Heimo Sachiri ya, ini menjelaskan bahwa setiap penonton diperbolehkan membawa satu botol air minum plastik sekali pakai ya, dengan ukuran maksimal itu 560 ml ya, setengah liter yang masih tersegel dari pabrik.

back to back. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu...

0: ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Oke, Tamrin Pro 2, tadi kita udah sama-sama dengerin kumandang azan maghrib ya. Jadi buat kamu yang mungkin belum sempat buat ibadah sholat maghrib, masih ada waktu, santai aja. Cari aja dulu musola atau masjid terdekat ya. Kalau kamu masih di jalan, entah kejebak macet atau kamu mungkin masih ngerjain something, lembur mungkin. Yang penting kamu masih dalam keadaan yang sehat ya. Dan ini masih ada waktu kurang lebih 1 jam lagi Tamrin Pro 2 buat kamu yang mau request ya. Karena hit shuffle kan sampai jam 7 ya. Tadi udah ada beberapa requestan lagu yang udah masuk, thank you banget buat kamu yang mau request lagi lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Langsung aja kirim requestan kamu ke WhatsApp kita di 081 1145 1016.

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu

0: berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh

0: Nista. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
1: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Jagat Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada sepak bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Tahun kedua, kalau kamu ingat beberapa hari kemarin yang lalu gitu ya, sempat ramai banget soal El Clasico antara Persija dan Persib ya, yang itu euforianya wah ramai banget tahun kedua dari ujung Indonesia ke ujung yang lain kayaknya. Persib Bandung, Persija Jakarta ya, tapi fansnya dari seluruh penjuru kota daerah di Indonesia. Nah, ngomongin soal Persija tahun kedua, ternyata Shin Tae-yong ini bilang kalau dirinya itu sempat ditawarin oleh lebih dari 3 klub sebelum akhirnya memilih untuk menerima pinangan Persija Jakarta. Wah, pelatih yang dicintai masyarakat Indonesia ini ya. Jadi punya Persija tahun kedua. Keputusan ini diambil sama Shin Tae-yong tak lepas dari pengalaman selama 5 tahun ya, kayak kita tahu juga jadi pelatih Timnas Indonesia dan udah ngebawa hasil yang positif banget kan bagi Timnas Indonesia. Nah, buat Shin Tae-yong, Indonesia itu selalu punya tempat katanya di hatinya, sehingga dirinya itu lebih milih untuk bisa bergabung dengan klub ibu kota tersebut ya, Persija Jakarta, untuk musim 2026-2027. Menandatangani durasi kontrak selama 3 tahun, tahun kedua Shin Tae-yong akan kembali bertemu dengan mantan anak asuhnya ya. Ini reuni tahun kedua di Timnas Indonesia, kayak ada Rizky Ridho, ada Shane Patinama, sama Jordi Amat. Wah, ini buat kamu fansnya Persija harusnya sih lagi happy banget ya dengar kabar ini.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

ke-6 mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
2: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Mbak Takia. Jangan lupa dengerin 101,6 Pro 2 Banten.

Teman berdua, kabar yang menggembirakan datang buat kita semua nih. Kabar ini datang dari peneliti BRIN ya, bersama UGM nih, yang berhasil menemukan bakteri asam laktat probiotik dari madu dan bee pollen lebah tanpa sengat asal Indonesia. Hasil penelitian ini nunjukin kalau bakteri ini itu punya apa ya, aktivitas antibakteri, antibiofilm, antioksidan hingga ke potensi anti kanker. Wah, keren banget teman berdua. Yang menjanjikan untuk pengembangan tentunya ya, pengembangan produk kesehatan nanti nih di masa yang akan datang gitu kan. Nah, selain itu bakteri probiotik yang ditemuin juga nih, ini mampu menghambat aktivitas amilase, yaitu enzim yang berperan ya dalam pemecahan karbohidrat itu menjadi gula. Temuan ini udah pasti teman berdua ngebuka peluang pemanfaatan madu lebah ya tanpa sengat sebagai bahan pangan fungsional yang mungkin bisa ngebantu mengendalikan kadar gula darah, atau mungkin ini mah asumsi gua aja ya teman berdua. Siapa tahu nanti ada obat anti kanker yang gak sih, obat antioksidan yang bahannya tuh ya dari madu ini yang punya rasa yang manis gitu ya. Siapa tahu ya. Tapi menurut kamu gimana? Kira-kira kalau ini diproses sampai berhasil menjadi produk jadi obat yang benar-benar apa ya manjur, itu butuh waktu berapa lama ya teman-teman berdua?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
2: Jadi kau samakan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, lebay kali, mana mungkin?
1: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
2: Oh gitu, baru tahu aku.

0: parah.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.
2: Sore ceria.
3: Sore ceria.

Oke, teman Pro 2, ini gue Nandu harus pamit undur diri ya. Thank you banget yang udah dengerin gue siaran dari jam berapa tadi? Jam 12 sampai sekarang gak kerasa udah masuk di penghujung sore dan awal malam hari ini. Kayak biasa, abis ini bakal ada Rama yang jadi teman terbaik kamu di segmen Jaga Malam. Thank you banget sekali lagi yang udah request lagu juga. Semoga malam ini kamu bisa dalam keadaan yang good mood terus. So, aku Nandu Putra, thank you for listening, see you and bye-bye.

Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama, Teman Pro 2, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur mengajak Serikat Pekerja dan Serikat Buruh untuk berkolaborasi dalam proses revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan serta pembaruan sejumlah regulasi yang dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan dunia kerja saat ini. Menurut Afriansah, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting, Teman Pro 2.

Beralih ke informasi olahraga, Persija Jakarta resmi menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim baru. Manajemen Macan Kemayoran berharap kehadiran STY dapat membantu tim bersaing dalam perebutan gelar juara, dan mantan pelatih timnas Indonesia itu menargetkan membawa Persija meraih prestasi terbaik dan tampil kompetitif sepanjang musim.

0: Informasi terakhir, teman produser Rumah Produksi Skak Studio bersama Cinemart resmi memperkenalkan film komedi fiksi ilmiah berjudul Faux UFO. Film garapan Bayu Skak itu menghadirkan premis unik tentang alien yang terdampar di Madura dan bertemu keluarga lokal. Film Faux UFO dijadwalkan di bioskop seluruh Indonesia mulai 9 Juli 2026. Usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan ditemenin sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Enjoy!
1: Info Pro 2.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Editama di hari ini, di hari Senin yang tentunya ceria banget bukan? Di tanggal 8 Juni gue nemenin lo teman bro 2 di malam hari ini. Dan seperti biasa 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang ternyata keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini ada yang spesial karena kita ngobrol bareng sama orang Indonesia ini, karena langsung diimpor dari Korea nih teman bro 2. Jadi nanti gue bakal ngomong pakai Korea tapi bohong. Yes, kita malam hari ini bakal ngobrol bareng sama Yun Jian yang baru aja ngerilis single terbarunya. Kira-kira apa ya? Nanti kita bakal bahas tentunya. Dan buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mau bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, jadi pastiin lo tetap stay tune terus. Tetap duduk yang manis di tempat kamu, karena MLC bakal balik setelah yang satu ini ya. So, stick around.

0: Halo?
1: Duh, pengen curhat nih.
0: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku. Jaga Malam
3: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, Rama kembali lagi menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Seperti biasa ya, akan ditemenin sama lagu-lagu yang seru. Dan kurang lebih Rama akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti teman Pro 2. So, perjalanan kita panjang banget ya. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2? Masih tepat di tanggal 8 Juni 2026 di Senin malam ya. Semoga malam harinya baik-baik saja dan semoga hari ini menyenangkan teman Pro 2. Tadi juga kamu ditemenin sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So, kita akan balik lagi ditemenin sama Rama di Jaga Malam, karena dari jam 8 sampai jam 9 malam akan ada sesi obrolan komunitas ya. Untuk kamu yang kepo siapa yang bakalan kita ajak ngobrol pada malam hari ini, langsung aja cek ke Instagram kita di @rri_prodobanten, dan nanti kita bakalan ngobrol seru teman Pro 2. Lanjut lagi dari jam 9 sampai jam 11 malam akan ada cerita penutup hari ini. Kalau misalkan nanya temanya apa, kita ikutin aja ya teman Pro 2 pada malam hari ini. Selalu Rama ingatkan, sambil ditemenin sama banyak sekali obrolan, kalau misalkan kan mau ditemenin sama lagu-lagu favorit kamu, boleh banget yuk requestnya langsung aja ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.
4: Sumpah kita gede banget gak sih? Pakai ditanya.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, kamu masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini. Kali ini tepatnya di segmen obrolan komunitas ya, yaitu kita sesi ngobrol, sharing dan juga diskusi ini tentunya dengan orang-orang yang memiliki komunitas di kota atau provinsi Banten gitu ya, teman Pro 2. Dan untuk memperkenalkan komunitasnya lebih jauh lagi, khususnya ke kamu teman Pro 2, dengan harapan juga bisa mengenal beragam komunitas yang ada di provinsi Banten ya. Tentunya bisa jadi bahan pelajaran, informasi maupun hiburan buat kamu. Dan Rama ingatkan, selain mengakses melalui audio dan juga frekuensi, kamu juga bisa mengakses visual kita lewat YouTube RRI Banten. Jadi kalau misalkan kamu pengen tahu wajah-wajah yang kita ajak ngobrol pada malam hari ini, langsung aja ya cek ke YouTube-nya RRI Banten, teman Pro 2. Pada malam hari ini cukup spesial karena kita kedatangan teman-teman komunitas IESPA atau Indonesia Esports Association Kota Serang ya. Mereka katanya sedang menggelar sebuah turnamen, teman Pro 2, bernama Wolf Esports Championship 2026. Dan tema obrolan pada malam hari ini adalah dari hobi jadi legacy. Pada malam hari ini kita kedatangan 3 perwakilannya. Selamat malam kakak-kakak, abang-abang. Boleh agak dekat ininya ya, mic-nya. Apakah cek, boleh cek. Apakah masuk suaranya?
1: Masuk, aman.
0: Dari Bang Vicky?
1: Cek.
0: Mantap, oke. Okay.
2: Cek.
0: Gimana pada malam hari ini abang-abang perjalanannya, apakah aman menuju ke kantor RRI Banten?
1: Aman, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
0: Dan boleh kenalan dulu kali ya ke teman Pro 2, masing-masing dari kiri dulu mungkin.
3: Oke, okay, saya Vicky Agung Triana.
0: Oke, okay, Bang Vicky sebagai apa?
3: Selaku Ketua Pelaksana.
0: Oke, okay, kalau yang tengah?
4: Saya Jariska, selaku Bendahara di IESPA Kota Serang.
0: Oke, okay, yang paling kanan kita?
1: Halo, kalau saya Hairil Bowi, Ketua IESPA Kota Serang.
0: Oke, okay, ada Bang Vicky sebagai Ketua Pelaksana Wolf Championship. Ada Kariska juga sebagai bendaharanya dan juga Bang Bowi ya sebagai Ketua dari IESPA sendiri. Bang, boleh kasih tahu gak sih ke teman Pro 2 seputar komunitas dulu kali ya kita ngebahas IESPA ini sebenarnya apa sih?
1: IESPA ini sebenarnya satu induk olahraga di bawah naungan KORMI. KORMI itu Komite Olahraga Masyarakat Indonesia.
0: Oke. Okay. Spesifik kah ke olahraga e-sport doang yang seperti sebelumnya udah disebutin?
1: Iya. Yeah. Kita lebih fokus di olahraga e-sport ya. Hmm. Kayak ada Mobile Legends, e-football.
0: Oke.
1: Okay. Baik itu MOBA ataupun konsol. Kayak PS gitu.
0: Oke, tapi awalnya apa kak? Kalau boleh tahu, berangkat dari keresahan apa? Tiba-tiba membuat sebuah wadah komunitas yang menaungi para gamer. Karena jarang sekali kita melihat gitu ya ada wadah dalam skalanya Kota Serang gitu. Itu seperti apa?
1: Kalau IESPA sendiri ini sih sebenarnya udah nasional ya, sudah lama juga. Dan kalau berbicara keresahan hadir di Kota Serang ini kan sebagai etalase ibu kotanya Provinsi Banten.
0: Oke. Okay.
1: Nah, di Banten ini banyak juga atlet-atlet e-sport yang sebenarnya tersembunyi.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kita nih dalam rangka ini kita ingin menjaring.
0: Oke. Okay.
1: Jadi biar atlet-atlet di khususnya Kota Serang, kita berbicara Kota Serang, itu bisa mendapatkan wadah tempat yang tepat. Buat okay. menyalurkannya juga.
0: Tapi Bang, sejauh mana IESPA ini mau mewadahi gamernya? Apakah emang sebenarnya ada programkah gitu yang emang menaungi ini?
1: Kalau programnya sih tidak ada ya. Tidak ada program ininya. Cuman memang e-sport ini sekarang kan juga selain udah menjadi atlet, undang-undang olahraganya juga ada. Dan di sini juga e-sport ini ada Perpres 19 tahun 2024 tentang percepatan industri game. Okay. Jadi kalau di pusat itu sedang mempersiapkan industri gamenya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi kalau kita sebuah ekosistemnya itu.
0: Oke. Okay,
1: jadi
0: okay.
1: jangan sampai kan industrinya jadi ekosistemnya hilang.
0: Oke okay, oke.
1: Okay. Itu.
0: Beralih sedikit ke Bang Vicky sebagai ketua pelaksana dari Wolf Esports Championship ini. Mau nanya sebenarnya perkembangan game e-sport itu seperti apa sih Bang? Kalau dari mata IESPA sendiri gitu?
3: Kalau perkembangan game ini sangat baik ya kak, khususnya di Banten ini kita sebelumnya sudah melaksanakan kegiatan IESPA for apa Wolf
2: Champion
3: yang season pertama,
0: okay.
3: season kedua dan ini tahun ketiga.
0: Yeah. Oke. Okay.
3: Dari jumlah pesertanya dia tiap tahun itu semakin meningkat.
0: Oke. Okay.
3: Pesertanya semakin antusias. Nah, Insya Allah yang ketiga ini kita juga akan lebih semakin apa ya? cabang olahraganya kita tambahin satu.
0: Oke.
3: Kita juga karena antusiasnya semakin tinggi, kita juga menambahkan prize poolnya. Insya Allah juga kita dilaksanakannya juga di gedung negara juga.
0: Oke. Mau nanya juga seputar kan tadi katanya Wolves Championship ini, e-sport championship ini udah berjalan yang ketiga ya.
3: Betul.
0: Gimana sih kalau dari kalian, mungkin dari Bang Bowie, Kak Rizka dan juga Bang Vicky, terkait tantangan apa aja yang dihadapi untuk menjalankan event dari e-sport sendiri gitu? Mungkin dari Bang Vicky mungkin.
3: Kalau tantangan sih sebenarnya pelaksanaan yang pertama dan yang kedua.
0: Oke.
3: Kalau yang tiga ini kan sebenarnya sudah berjalan ya. Sudah berjalan kayak. Jadi tinggal dijalankan aja dan kita tinggal perbaiki dan perbesar aja.
0: Oke. Okay,
3: ada beberapa evaluasi yang harus kita lakukan di pelaksanaan sebelumnya, diperbaiki agar event ini bisa, yang ketiga session ini bisa lebih baik.
0: Oke. Okay. Tapi ESWA sendiri gimana cara menyaring talenta-talenta ini? Apakah emang mereka harus daftar dulu? Apakah apa emang dari ESWA-nya sendiri yang mencari talenta-talenta itu?
1: Oh, kalau
0: teknisnya seperti apa?
1: Kalau teknisnya itu kita open.
0: Oke.
1: Okay. Registrasi.
2: Open registrasi.
0: Jadi terbuka untuk semuanya ya.
1: Semuanya. Nah, yang membedakan di season 3 ini, nah kita ada kategori pelajar. Kita ingin membuka kategori pelajar. Kenapa?
0: Okay.
1: Karena mulai dari pelajar itu bibit-bibit atlet juga sudah ada.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan. Jadi benar-benar kita siapkan nih.
0: Oke. Okay.
1: Karena ya kan orang berprestasi juga tidak harus berprestasi seperti dia pintar matematika atau
0: betul.
1: Apapun. Dan e-sport juga sekarang sudah masuk prestasi kok.
0: Oke. Kenapa dari ESPA sendiri ada pemikiran seperti itu? Mengingat kayak tadi disebutin sama Bang Bowi terkait kalau misalkan prestasi itu dulu kan hanya pelajaran aja ya gitu ya, matematika, matematika, IPA dan lain-lain yang sifatnya ya pelajaran teknis gitu. Kenapa tiba-tiba ke e-sport gitu? Emang sepotensial apa?
1: Kalau berbicara potensialnya di sini, karena kita perkembangan zaman kan semakin bertambah ya. Apalagi sekarang zamannya zaman digitalisasi.
0: Betul.
1: Kita tidak menutup kemungkinan. Dan kita juga kalau mau tidak mengikuti zaman, ya nggak bisa gimana-gimana kan.
0: Okay.
1: Termasuk kayak permainan game pun mengikuti zaman ya. Ya mungkin dulu kita berbeda zamannya bermain game yang tradisional, tapi lambat laun ada digital, kita masuk ke dalam situ dan di sini itu kenapa? Karena e-sport ini memang digandrungin juga sama anak-anak Gen Z lah kita sebutnya ya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau mau nanya ke Kak Rizka sendiri, terkait kalau misalkan ini kan udah ke yang ketiga gitu ya, pelaksanaan yang ketiga. Dari yang satu yang dua, kira-kira apa yang bisa diambil Kak? Pelajarannya atau mungkin evaluasinya? Ternyata apakah talentanya banyak atau seperti apa?
2: Kalau pelajaran yang diambil secara, ya masuk keresahan juga ya. Ternyata jadi wadah yang positif bagi anak muda zaman sekarang gitu kan. Karena kan kalau berbicara keresahan, banyak orang yang lebih judol dan segala macem. Nah kalau di sini kan wadahnya itu kan untuk potensi jadi atlet gitu loh, cabor gitu kan. Terus ya apalagi kita ada di era digital ya, gitu. Era digital memang harus benar dibina dengan baik gitu secara jalurnya gitu loh. Apalagi anak-anak sekarang kan, jangankan dari pelajar ya, dari TK segala macam kan sudah di game.
0: Nah,
2: harus ada edukasi-edukasi lain dari dinas-dinas terkait tentang kurikulum tentang e-sport ini gitu loh. Bahkan sudah banyak juga sih. Jadi poin positifnya ketika dari Wolves pertama sampai kedua itu ya benar-benar positif gitu. Dan semua orang yang berperan di Banten Serang juga mendukung untuk kegiatan positif ini.
0: Oke, apa respon para peserta terkait adanya wadah dari Wolf Esports Championship ini?
2: Sangat antusias.
0: Terus ada gak sih Kak kayak misalkan POV-POV misalkan dari orang tua yang mungkin mengunderestimate mereka gitu ya sebagai talenta gitu? Ada gak cerita?
2: Kalau dari orang tua, aku sendiri kemarin coba datang ke acara yang deket sini ya di Polres gitu, melihat pelajar-pelajar, bahkan mereka didampingi sama guru-gurunya. Karena memang udah jadi apa ya, udah jadi wadah yang positif sih. Udah jadi ekstrakurikuler juga, udah banyak. Gitu.
0: Tapi mengapa tahun ini temanya, ini kan temanya katanya Apex Evolution Digital Legacy. Ini maksudnya apa? Ada yang bisa menjelaskan nggak?
1: Maksudnya ya karena kan kita melihat di pemerintahan sekarang ya. Banten kan lebih fokus sekarang pengen menjadi provinsi yang digital.
0: Oke.
1: Nah, kita ada kepikiran seperti itu. Kalau emang mau benar digital, benar-benar serius, ya dimulai dari pendidikan dulu.
0: Okay.
1: Nah, kita kan bukan hanya sekedar bermain game nih sekarang. Jadi kita juga ada edukasinya, ada pendidikannya, seperti itu.
0: Tapi kalau dari POV Bang Vicky sendiri sebagai ketua pelaksana, itu gimana sih Bang antusiasmenya? Apakah emang ini beneran di apa ya bahasanya, diterima atau ibaratnya hype kah gitu e-sport?
3: Sangat.
0: Boleh agak dekatan Bang?
3: Sangat, sangat hype sekali ya.
0: Oke. Okay.
3: Sebelumnya juga kita sempat apa ya? Event-event kecil tuh e-sport itu sering dilaksanakan di kafe-kafe kan?
0: Betul. Iya, iya.
3: Ya, di kafe-kafe. Terakhir juga Kapolres Cup juga ada. Kita juga sudah kunjungan ke sana.
0: Oke. Okay.
3: Kita juga memang ada keperluan ke sana. Kita lihat tuh sangat tinggi banget. Kata Mbak Ica, sampai gurunya itu datang ke sana.
2: Okay. Mendampingi.
0: Oh gitu ya?
2: Sampai malam itu?
3: Sampai malam. Dua hari sampai malam. Oh, karena gitu mereka, ya? Karena e-sport juga bagian dari ekstrakurikulernya sekolahnya mereka.
0: Sebagai gamer.
2: Oh sama, ya, gamers.
0: Gamer juga dong.
2: Oh gitu.
0: Sebagai gamer maksudnya ngelihat potensi, kayak maksudnya oh ternyata ada ya wadahnya gitu di
2: ada,
0: kota saya.
2: Ada.
0: Ini
3: dan fungsinya e-sport itu salah satu adalah itu.
0: Oke. Tapi acaranya sendiri akan dilaksanakan kapan, Bang? Kalau boleh tahu.
3: Rencana kita sih di 22 sampai 23 Agustus.
0: 22 sampai 23 Agustus. Ya, di sini perihal acaranya disebutkan kalau misalkan konsepnya akan hybrid ya.
2: Ya.
0: Betul. Jadi kenapa ada ini enggak sih, ada alasan teknis kenapa milihnya hybrid dan lain-lain gitu?
1: Alasan teknisnya?
0: Iya.
1: Enggak ada sih kalau untuk alasan teknis. Cuman kan ini karena udah season yang ketiga ya. Kita pengen lebih agak berbeda aja.
0: Hanya biar
1: membedakan dari season 1, 2. Nah, ketiga ini harus ada yang lebih berbeda.
0: Yeah. Okay.
1: Dan mungkin besok juga saya udah sempat ngobrol nih dengan salah satu SKH 01 di Kota Serang, karena beliau juga apa SKH terlama. Itu ternyata anak-anak kaum difabel juga ada yang bermain.
0: Oh gitu.
2: Game. Iya.
1: Nah, jadi rencananya saya di season 3 ini akan ada exhibition buat dari saudara-saudara kita, anak-anak kita yang difabel.
2: Difabel. Okay. Akan main juga.
0: Kalau boleh tahu isinya akan seperti apa, Bang? Exhibitionnya itu.
1: Exhibitionnya jadi nanti dari SKH itu anak-anak yang suka bermain game yang emang sudah dilatih dan terlatih ya nanti akan menunjukkan skill mereka.
2: Yeah.
1: Karena kan di permain game bukan hanya sekedar main game, di situ ada strategi,
0: ada
1: kerjasama di situ antara tim.
2: Karena kan nanti satu tim.
0: Oke, tapi masuk juga nih seputar game-game yang dipilih. Ada Mobile Legend, ada Free Fire, ada juga eFootball. Kenapa milih 3 game ini? Setidaknya yang ramah tahun ya. Free Fire kan punya apa bahasanya? Kompetitornya.
2: Betul.
0: PUBG Mobile, terus misalkan eFootball ada kompetitor juga FIFA gitu misalkan.
1: Betul.
0: Kenapa pilihannya ke 3 game ini?
1: Nah, kalau pilihan 3 game itu sebelumnya kita sudah men-share di Instagram kita,
0: official
1: kita.
0: Jadi
1: sebelum kita event tuh, sebelum jauh-jauh hari bulan, kita udah posting, minta ke audiens tuh game apa yang akan
2: voting. Yang paling digandrungi.
1: Yang paling rame. Dan ya ternyata 3 game itu yang
2: tiga
1: paling
2: game
1: rame.
2: Itu.
0: Dari 3 ini, siapa yang secara data paling tinggi peminatnya?
1: Paling tinggi Free Fire.
2: Free Fire.
0: Oh, Free Fire banyak banget ya.
1: Iya, banyak.
0: Tapi sebenarnya ini targetnya akan kemana sih Bang, secara usia gitu? Apakah emang ke pelajar kah atau mungkin ke anak-anak mahasiswa? Atau emang sebenarnya ya udah yang mengaku gamer atau yang ngerasa punya tim bisa daftar gitu?
1: Kalau kita sih lebih ke edukasinya ya.
0: Oh gitu.
1: Lebih ke edukasi. Jadi kadang kan anak-anak gamers yang kita lihat, kalau mungkin Om sendiri melihat di lagi di kafe ada yang mabar dengan bahasa yang kurang enak didengar.
2: Iya, kita edukasi tuh bahasa-bahasanya.
1: Di situ kita
0: edukasinya
1: ditambah, kadang orang bermain game lupa waktu.
2: Oke.
1: Nah, di kita setiap event ketika waktu memasuki ibadah,
2: jam-jam ibadah sholat, kita stop.
0: Oke.
1: Wajib. Mau mainnya masih tanggung, kita stop.
0: Oh, berarti ada pelajaran-pelajaran yang
2: harus
0: diambil ya.
2: Iya. Karena kan mereka udah jadi kurikulum di sekolah juga.
0: Oke. Ada enggak hukuman atau semacam pelanggaran apabila melanggar itu? Misalkan anggaplah keluar kata-kata yang tidak sepantasnya gitu.
1: Kita langsung
0: itu keluarkan. Seperti apa tuh konsepnya?
1: Kita langsung DO.
0: Langsung DO ya?
1: Iya. Jadi sebelum event itu kita ada technical meeting. Jadi di tech mat itu kita jelaskan. rules-nya apa aja, regulasinya seperti apa aja.
0: Oke. Okay.
1: Jadi contoh tidak boleh toksik, tidak boleh sara, tidak boleh. Jadi okay. ketika ada semua itu keluar, siap-siap di DO, dan itu kita bikin MOU, suruh tanda tangan kaptennya.
0: Wow, tantangannya besar sekali ya.
2: Iya.
0: Udah harus mengatur strategi.
2: Harus tertata.
1: Kalau gini sekarang, kalau kita di event nasional pun kan tidak ada yang sambil bersuara.
2: Iya.
1: Mereka fokus. Nah itu.
0: Oh iya juga sih.
2: Iya malu juga kalau di event nasional bersuara yang nggak baik
0: benar,
2: kan.
0: Benar-benar. Lebih baik emang mic-nya di mute aja sih kadang-kadang ya. Kadang kan biasanya manusiawi juga kadang-kadang kepencet gitu ya sebagai manusia. Tapi ada gak sih, mungkin menurut Kak Rizka sendiri gitu, gimana ngelola event e-sport yang melibatkan banyak peserta, anak-anak muda gitu? Sulit?
2: Sulitnya enggak, karena ya kita kan pasti ada kepanitiaan kan. Untuk mengelola itu ada tim-tim yang bergeraknya, ada humasnya, ada ketua pelaksana, ada jurinya segala macam. Sebenarnya enggak sulit sih.
0: Oke.
2: Karena memang antusiasnya tinggi. Jadi ketika kita buat iklan itu flyer, kita buat event, ya mereka sendiri yang datang.
0: Oke.
2: Gitu. Okay. Dan itu terbuka untuk pelajar umum yang udah mahasiswa.
0: Oke. Gitu. Kalau dari POV Bang Vicky sebagai ketua pelaksana, itu ekosistemnya seperti apa sih Bang? Di game sendiri, komunitas game tuh apakah emang semasif itu tapi tidak terlihat gitu ya, atau tidak terjamah lah gitu bahasanya. Jadi akhirnya kalian membuat wadah ini, sebenarnya seperti apa ekosistemnya?
3: Sebenarnya ekosistemnya sudah sangat menjamur lah di kalangan masyarakat.
0: Oke. Okay.
3: Jangan jauh-jauh, di kantor saya pun ketika jam istirahat itu ada mabar, Pak.
2: Iya, okay, betul. Okay,
3: kantor okay. saya.
2: Saat menjamur.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Saya balik ke ruang admin pada mabar. Banyak orang yang suka ingin main games, Pak. Nah, kita nih ESPA ini mewadahi orang-orang yang berbakat. Kita mewadahi secara nasional dan internasional, Pak. Karena kan adanya ESPA ini kan kita, mereka yang punya berbakat, kita bisa berangkatkan mereka secara, ke games nasional.
0: Oke.
2: Okay. Jadi atlet.
0: Jadi ini yang menang-menang akan dibawa ke tingkat nasional atau seperti apa?
2: Iya, sering.
1: Iya. Kita mencari besok ini akan ada di akhir tahun ada Four Frog. Forum Pekan Olahraga
0: Banten
1: yang diadakan oleh Kormi. Nah, jadi di situ penjaringan event World Fest ini yang juara 1, 2, 3 data di kita masuk itu kita akan majukan.
0: Yeah. Oke.
1: Di event for prop.
0: Oke. Biasanya yang pemenang-pemenang ini datang dari demografi seperti apa? Mungkin secara umur atau latar belakangnya kah? Apakah ini masih pada SMA semua?
1: Enggak ada. Itu kalau yang di kelas umum ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena kan mereka tidak ada patokan apakah masih sekolah atau apa umur. Dia emang benar-benar udah tim yang baik tuh, kerjasamanya, kolaborasinya udah keren lah.
0: Oke, oke. Selain tadi Bang, ada pesan-pesan di mana kayak misalkan main game gak boleh ngomong kasar, terus gak boleh, ini juga demi menghindari kayak maraknya judol gitu ya, ke wadah ini gitu. Tapi sebenarnya pesan apa yang pengen disampaikan sama teman-teman ESPA yang akhirnya mengadakan wadah ini gitu? Sebenarnya mau seperti apa pesannya ke anak-anak mudanya?
1: Pesannya sih lebih ke sebenarnya walaupun ini kadang dianggap pandang sebelah mata ya, bermain, hanya bermain game. Tapi ketika sesuatu hal apapun itu difokuskan, sekalipun itu main game, itu bisa menjadi sebuah penghasilan.
0: Iya ya.
2: Iya.
0: Kebetulan pengen jadi gamer juga sih, tapi pada masa itu gak ada wadahnya.
2: Oh gitu.
0: Dan takutnya kalau misalkan game jadi pekerjaan malah jadi tidak menikmati ya.
1: Ya sekarang kan banyak tuh, kayak ada joki-joki kan.
0: Iya benar.
1: Jadi, sebenarnya pendapatannya lebih dari WMR sih kalau saya lihat.
0: Oke. Okay.
1: Para joki.
0: Oke.
3: Youtubers juga banyak kan.
0: Kenapa? Agak deketan dong.
1: Gamers youtubers kan banyak.
0: Iya ya, sekarang juga ya. Tapi
1: VR digital seperti ini.
0: Tapi yang persiapannya seperti apa dari Wolf Championship ini sendiri, e-sport championship ini sendiri?
1: Kalau persiapan sih kita yang pertama udah berkoordinasi dulu ya. Berkoordinasi dengan para khususnya OPD-OPD, dinas-dinas terkait.
0: Yeah. Oke. Okay.
1: Karena kan gimana pun juga kita harus biar kita juga berkolaborasi.
0: Oke. Okay.
1: Karena mungkin e-sport nih masih banyak yang kurang paham. Yeah.
0: Betul.
1: Jadi ketika kita audiens ke dinas-dinas, kita sharing. di situ saling keterbuka tuh.
0: Oke. Okay.
1: Jadi mulai memahami seperti itu.
0: Bang, sorry motong. Ya. Gimana caranya menjelaskan kepada dinas-dinas tadi mungkin gitu ya untuk diajak bekerja sama terkait e-sport ini. Apalagi kan ini ibaratnya sesuatu yang baru lah ya, gitu. Masih kategori baru lah dibandingkan olahraga biasa.
1: Betul.
0: Itu komunikasinya seperti apa, Bang?
1: Kalau saya membangun komunikasinya awal sih ya biasa normatif ya, bersurat. Kita bersurat, kita dipanggil, ya sudah kita ngobrol. Kita jelaskan dulu apa itu ESPA-nya, ESPA itu apa itu KORMI-nya.
0: Okay.
1: Jadi nanti rules-nya kemana, tujuannya kita jelaskan di situ semua. Jadi akhirnya dan termasuk undang-undang olahraga, Perpres 19/2024 itu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kok gini, karena e-sport nih mungkin orang lihatnya hanya bermain game ya.
0: Iya,
1: tapi
0: itu.
1: Tapi dalam e-sport nih termasuk dari 17 subsektor ekonomi kreatif.
0: Oh gitu.
2: Iya.
1: Termasuk.
0: Gitu ya.
1: Mungkin bukan main gamenya, tapi ada game development, ada desain grafis. Nah, di situlah.
0: Oh, dari
1: itu yang dimasuk dari ekonomi kreatifnya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau misalkan e-sport sendiri, ini gimana cara sebenarnya dalam konteks e-sportnya sendiri, gimana cara mengembangkan kemampuan anak muda gitu as a team-nya sendiri itu seperti apa biasanya, Bang?
1: Biasanya ya harus berlatih, sering berlatih.
0: Harus berlatih.
1: Dan kayak kita pun ada salah satu anggota di ESPA Kota Serang itu biasa melatih. Kayak ada salah satu perguruan tinggi swasta di Serang. Itu yang latih ada anak ESPA.
0: Oh, katanya juga sekarang tuh udah banyak yang kayak sampai jadi pelatih profesional gitu-gitu ya. Jadi
1: betul.
0: Jadi untuk para gamer tuh udah ada apa ya, tingkatan karir gitu
1: iya,
0: bahasanya.
1: Nah,
0: ya.
1: Itu seperti itu.
0: tapi menurut kalau misalkan gimana peran komunitas itu menciptakan ekosistem e-sport yang sehat dari ISPA sendiri? Apakah emang acara Wolf E-sport Championship ini akan dilaksanakan seringkah gitu dalam jangka beberapa periode? Itu seperti apa?
1: Oh, kalau kita kan karena Wolf Fest ini kita agenda termasuk dalam satuan kerja kita di ISPA itu agendanya per setahun sekali.
0: Oke. Okay.
1: Per tahun sekali, tapi setiap bulan atau setiap minggu itu kita ada, misalkan kayak ada kafe mau bikin event e-sport, bersurat dengan kita, nanti berkoordinasi dengan kita, kita menurunkan juga orang, nanti disitulah kita tetap ada itu semua. Tapi yang penting kita hadir itu sebagai menjaga regulasinya sih, lebih ke regulasi tadi. Aturan-aturannya.
0: Okay.
1: Sebenarnya anak-anak ini kan banyak dilihat anak gamer susah diatur. Sebenarnya bukan susah diatur,
0: tapi
1: kitanya juga harus paham.
0: Okay.
1: Ya, pahamnya dalam artian ketika ya sama lah kayak seperti kita bekerja. Anak gamers itu kan fokusnya. Ketika dia lagi fokus terganggu pasti marah. Ya kita pun kerja juga kan sama, kalau lagi fokus digangguin
0: kesel
1: juga.
0: Tapi kalau harus memilih satu kata gitu ya untuk mendeskripsikan Wolf E-sport Championship dari kakak-kakak bertiga, mungkin dari Kak Vicky dulu, itu apa Kak? Satu kata yang menjelaskan Wolf E-sport Championship.
1: Cobain.
0: Oke. Kalau dari Karissa sendiri?
2: Semangat.
0: Kalau dari Bang Bui?
1: Gengsi.
0: Keren banget.
1: Iyalah. Karena hanya di Wolf Fest, event yang bergengsi. Di Kota Serang.
0: Oke. Tapi ini pendaftarannya gimana, Bang? Konsepnya, teknisnya, apakah ada biaya pendaftaran untuk misalkan para tim-tim yang pengen ikut mendaftar gitu?
1: Oh, ada biaya open registrasi.
0: Oke. Boleh dijelasin ke teman Produa?
1: Biasanya open registrasi itu kita buka nanti setelah mau mendekati.
0: Sekarang
1: belum dibuka nih.
0: Oke.
1: Tapi nanti biasanya dari biaya registrasi itu, misalkan terkumpul beberapa tim, nanti kita akumulasi dan bahkan kita tambahkan buat apa, biaya pembinaan kita.
0: Oke. Tapi apa harapannya ke depan abang-abang untuk industri e-sport sendiri?
1: Harapan ke depannya sih, kalau yang saya lihat saat ini ya, kayaknya pemerintah harus lebih hadir.
0: Pemerintah
1: karena
0: harus lebih hadir.
1: Karena selama 1, 2 dan ketiga ini, ya 1, 2 berat bener. Karena tidak ada hadirnya pemerintah. Cuman saat udah ketiga nih, pemerintah udah mulai paham nih. Apalagi pemerintah pusat. Cuman hanya saat di daerah mungkin masih tersekat dengan yang namanya birokrasi. Tapi kita tidak masalah lah itu. Ya mudah-mudahan sih intinya pemerintah harus hadir.
0: Oke, oke. Mungkin terakhir, gimana cara teman Pro 2 mungkin yang mendengarkan atau nonton pada malam hari ini mau mendapatkan informasi terkini seputar Wolf Esports Championship sendiri? Adakah mungkin media sosial yang bisa di-follow?
1: Ada.
0: Di mana itu kalau boleh tahu?
1: Instagramnya ada ISPA underscore Kota Serang.
0: ISPA underscore Kota Serang ya. Oke. Anyway, terima kasih abang-abang, kakak-kakak udah mau datang pada malam hari ini. Ada closing statement mungkin? Mungkin mau ngajak teman Pro
1: 2? Boleh tuh ketua paksana dulu.
0: Boleh Bang Vicky, ada closing statement kah?
3: Buat teman-teman gamers di Kota Serang yang punya nyali,
0: asik,
3: siap beradu dan diakui kehebatannya oleh ISPO Kota Serang, ditunggu tanggal 22-23 Agustus di Kota Serang.
0: Oke, 22-23 ya. Dari Kariska sendiri ada?
2: Pokoknya jangan lupa pantengin flyernya.
0: Oke. Okay.
2: Registrasi, siapkan timnya untuk menjadi atlet.
0: Oke. Okay. Dari Bang Gowi yang terakhir nih.
1: Saya lebih ke Wolf Fest ini bukan hanya sekedar pertandingan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi di dalam Wolf Fest ini kita mencari sebuah pengalaman. Karena yang mahal itu adalah sebuah pengalaman.
0: Oke. Okay,
1: di sini
0: okay.
1: kita harus menciptakan pengalaman yang terbaik, apalagi kita ini sebagai etalasenya Provinsi okay. Banten, Kota Serang.
0: Oke, okay, jadi buat teman Prodo yang punya nyali dan punya hobi kali ya main game, langsung aja follow Instagramnya ISPA underscore Kota Serang ya. Betul. Dan terima kasih untuk teman-teman ISPA Kota Serang yang udah mau ngobrol pada malam hari ini. Semoga tentunya bisa memberikan dampak kepada generasi muda, itu hiburan, informasi ataupun apapun itu insight pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk kru yang sudah bertugas, ada Pak Jul di samping saya yang tidak terlihat ya. Kalau misalkan teman Pro 2 kepo sama obrolan komunitas, langsung aja follow Instagram kita di @rri underscore Pro 2 Banten. Dan jangan kemana-mana karena Rama masih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. Teman Pro 2, so stay tune terus di 101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik.

0: Bantuin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Halo, duh pengen curhat nih.
1: Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Aku tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.

tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Linko Lodok namanya. Linko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Linko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Linko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Jaga Malam.
1: Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini teman produser, setelah sesi obrolan komunitas bersama teman-teman dari ESPA nih yang katanya pengen menggelar sebuah turnamen e-sport ya. Namanya adalah Wolf E-sport Championship. Jadi kalau misalkan kamu ketinggalan sama obrolan tadi teman produser, langsung aja replay di YouTube-nya RRI Banten ya. Jadi obrolannya seru banget teman produser tadi. Kalau misalkan kamu ketinggalan langsung saja di replay. Oke, lanjut lagi teman produser pada malam hari ini di sesi cerita penutup hari ini ya, Rama bakalan ngobrol soal sesuatu yang dekat banget sama kehidupan kita ya sehari-hari tentunya, yaitu dinamika menjadi warga negara Indonesia. Waduh, kalau dipikir-pikir hidup di Indonesia itu emang penuh sekali sama cerita ya. Dalam satu hari kita bisa mengeluh soal apapun, macet, ketawa mungkin juga gitu ya, ngelihat meme-meme receh di media sosial, terus ngelihat bangga juga nih seputar atlet Indonesia yang berprestasi, ya malamnya bisa debat soal hal-hal yang sedang viral gitu ya. Emosi kita sebagai warga negara kadang naik turun ya, naik turunnya tuh lebih cepat nih daripada grafik harga cabai sendiri teman bro 2. Jadi emang Indonesia punya karakter yang unik, kita hidup di negara yang banyak banget pulaunya, ada ribuan gitu ya, terus juga ada ratusan kelompok etnis, bahkan bahasa daerah yang sangat-sangat beragam, dan tentunya banyak sekali kebiasaan yang berbeda-beda teman pro 2. Tapi anehnya ya, kita tetap bisa menemukan satu kesamaan ya, entah itu sama-sama suka diskon, sama-sama suka kulineran, atau mungkin sama-sama heboh kalau ada pertandingan tim nasional nih, tim nasional Indonesia ya. Dan menjadi warga negara Indonesia itu emang seperti naik roller coaster, kadang bikin bangga, kadang bikin geleng-geleng kepala, kadang juga bikin ngakak gitu ya. Tapi justru karena itulah kehidupan sosial kita selalu menarik untuk dibahas teman pro 2. Kalau hidup itu film, jadi warga negara Indonesia mungkin genrenya campuran komedi, drama, aksi, sama kadang-kadang ada plot twistnya sedikit kali ya.

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita, setiap warga negara pasti punya suka dukanya ya. Indonesia juga begitu teman Pro 2. Sukanya kita hidup di negara yang kaya banget sama budayanya. Mau cari makanan enak? Ada. Mau lihat tradisi unik tuh banyak. Mau jalan-jalan ke gunung, ke pantai, atau mungkin ke kota-kota bersejarah gitu ya. Semuanya tersedia teman Pro 2. Belum lagi budaya gotong royong yang masih sering terlihat ketika ada warga yang membutuhkan bantuan. Tapi dukanya juga ada teman Pro 2, mulai dari kemacetan sampai masalah sosial yang sering muncul di berbagai daerah. Belum lagi fenomena nih seputar netizen plus 62 gitu ya, yang kadang bisa kompak membantu tapi kadang juga bisa kompak berdebat tanpa ujung. Menariknya lagi, di balik semua tantangan itu, masyarakat Indonesia terkenal cukup adaptif ya. Banyak orang mampu bertahan dan mencari solusi dalam situasi yang sulit nih. Dari sinilah muncul kreativitas yang sering membuat dunia kagum. Jadi warga negara Indonesia itu kadang bikin lelah, tapi juga selalu punya alasan ya untuk tetap bangga nih teman Pro 2.

kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Dan melanjutkan lagi pembahasan kita nih, karena salah satu dinamika menarik di Indonesia itu adalah budaya berpendapat yang semakin terbuka ya teman Pro 2. Ada yang beranggapan bahwa warga negara tuh katanya harus kritis terhadap berbagai isu, karena dengan berpikir kritis masyarakat bisa ikut mengawasi dan juga memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan atau mungkin fenomena sosial kali ya. Namun ada juga nih yang merasa bahwa terlalu banyak kritik tanpa solusi justru katanya membuat suasana semakin panas. Apalagi di media sosial nih, di mana diskusi sering berubah menjadi adu emosi ya. Padahal idealnya masyarakat tuh sebenarnya bisa tetap kritis sekaligus konstruktif nih, menyampaikan pendapat dengan data, menghormati perbedaan pandangan dan juga fokus pada solusi ya. Karena tujuan dari diskusi bukan memenangkan perdebatan, melainkan menemukan pemahaman yang lebih baik lagi. Intinya kan itu ya teman Pro 2, mencari solusi yang paling baik lah, yang paling ideal gitu. Nah, kritis itu penting, tapi lebih keren lagi kalau misalkan kritisnya dibarengin sama logika ya teman Pro 2.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya. Dan teman Pro 2, sekarang kita masuk kali ya ke bagian yang paling praktis, yaitu adalah tips menjadi warga negara digital yang cerdas. Yang pertama, biasakan cek sumber informasi ini sebelum mempercayai atau mungkin menyebarkannya ya. Jangan sampai jadi korban atau mungkin penyebar hoax, karena sekarang masif banget teman Pro 2. Jadi harus detail ya. Yang kedua, belajar memahami sudut pandang yang berbeda, karena nggak semua orang akan memiliki pendapat yang sama dengan kita, dan itu normal ya. Jadi biasakan kalau misalkan berbeda pendapat dan emang kamu gak setuju sama pendapat dia, jadi agree to disagree aja. Lanjut lagi yang ketiga, gunakan media sosial untuk hal-hal yang produktif. Ikutin akun-akun yang edukatif, mungkin cari juga informasi yang bermanfaat, dan manfaatkan juga nih teknologi untuk mengembangkan diri ya. Itu juga jangan lupa teman Pro 2, penting banget. Yang keempat, jangan mudah terpancing provokasi. Dunia digital tuh sering membuat emosi bergerak lebih cepat daripada logika ya. Karena menjadi warga negara yang baik di era sekarang tuh bukan hanya soal hak aja, tapi juga soal tanggung jawab dalam ruang digital. Jadilah pengguna internet yang cerdas, karena kuota bisa dibeli lagi, tapi reputasi digital belum tentu nih teman Pro 2.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, mager.
0: Ayo.
2: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
3: Udah.
2: Itu cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tahu capek.
3: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini ya teman Pro 2. Kalau ada satu hal yang sering membuat Indonesia bertahan menghadapi berbagai tantangan, jawabannya mungkin adalah gotong royong ya. Saat ada bencana, masyarakat bergerak membantu. Saat ada tetangga kesulitan gitu ya, banyak yang ikut turun tangan nih teman Pro 2. Bahkan di media sosial, penggalangan dana untuk orang yang membutuhkan sering mendapatkan dukungan yang luar biasa. Nilai ini sebenarnya sangat relevan ya untuk generasi sekarang teman Pro 2. Di tengah dunia yang semakin individualistis gitu ya, semangat saling membantu tetap menjadi kekuatan sosial yang penting. Bukan berarti kita harus selalu sepakat sama semua orang, tapi kita bisa tetap berbeda sambil tetap peduli satu sama lain ya. Karena pada akhirnya, negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh gedung-gedung yang tinggi, tapi juga oleh masyarakat yang saling mendukung. Indonesia mungkin beragam, tapi gotong royong sering menjadi bahasa yang dipahami semua orang nih teman Pro 2.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan

0: Halo? Duh, pengen curhat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, saatnya kita masuk ke segmen fun fact ya, seputar katanya Indonesia salah satu negara yang paling beragam di dunia. Emang iya ya? Menurut data dari UNESCO dan berbagai lembaga penelitian kebudayaan, Indonesia katanya emang memiliki lebih dari 700 bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat di berbagai wilayah ya. Jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keragaman bahasa terbesar di dunia. Bayangkan aja teman Pro 2, dalam satu negara saja terdapat ratusan cara berbeda untuk berkomunikasi dan mengekspresikan budaya. Bukan hanya bahasa, Indonesia juga memiliki ratusan kelompok etnis, tradisi, kesenian, hingga kuliner khas yang berbeda-beda ya. Itulah mengapa Indonesia sering disebut sebagai laboratorium keragaman sosial dan juga budaya nih. Menariknya teman Pro 2, meskipun sangat beragam, masyarakat Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetap satu ya. Kalau keberagaman adalah kekayaan, maka Indonesia adalah salah satu negara yang paling kaya di dunia nih teman Pro 2.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Dan teman Produa, setelah ngobrol panjang pada malam hari ini, kita jadi sadar gitu ya, bahwa menjadi warga negara Indonesia bukan hanya soal tinggal di wilayah yang sama atau memiliki identitas yang sama aja. Menjadi warga negara berarti ikut membentuk lingkungan sosial melalui tindakan sehari-hari ya. Dari cara kita berbicara di media sosial, cara menghargai perbedaan, hingga cara membantu sesama ketika dibutuhkan ya. Indonesia tentulah ya masih punya banyak tantangan, tapi Indonesia juga punya banyak potensi teman Produa. Dan potensi itu nggak hanya berasal dari pemerintah, institusi, atau mungkin tokoh tertentu. Potensi itu juga berasal dari jutaan anak muda yang setiap hari belajar, berkarya, atau mungkin berkontribusi dengan caranya masing-masing. Jadi buat teman Produa yang malam hari ini sedang mendengarkan, jangan pernah meremehkan dampak dari tindakan kecil yang positif ya. Karena perubahan besar sering dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan banyak orang. So, jadilah warga negara yang bukan cuma pandai berkomentar, tapi juga berani berkontribusi gitu ya. Karena Indonesia masa depan dibangun oleh apa yang kita lakukan hari ini. Anyway, lagu ini juga menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Seperti biasa, terima kasih ya buat Mas yang Jaga Malam hari ini yang sudah mendengarkan request lagu atau mungkin sekedar menemani. Selalu Rama doakan hari ini, esok, dan seterusnya kamu diberikan rezeki yang berlimpah. Apapun bentuknya, nggak cuma tentang uang gitu ya. Dan selama 1 jam ke depan kamu masih ditemenin sama Jazz Music terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana teman Produa. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @rri_prodobanten. Kamu juga bisa streaming di rri.co.id atau download aplikasi RRI Digital ya. So, Rama pamit undur diri. Besok kamu ditemenin sama Nandu Puta terlebih dahulu ya teman Produa. Tetap jaga diri kamu karena Produa akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye-bye, selamat istirahat.
1: Halo, pengen perhati. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

sekilas mirip tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik. Jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Senin, tanggal 8 Juni 2026, melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia dimanapun anda berada, semoga senantiasa di pagi hari yang indah mendapatkan karunia, rahmat, hidayah, taufiknya dan berkah dalam sisa hari-hari kita dan sisa umur kita. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai manusia sudah memiliki buku petunjuk. Tidak ada manusia yang diciptakan sia-sia. Tidak ada manusia yang diciptakan main-main. Tidak ada apa-apa di dunia ini. Segala semesta alam ini memang sudah bunia inti dan tujuan dan hikmah, walaupun kita banyak belum mengerti hikmah yang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana manusia butuh hidup supaya hidupnya berjalan lancar, dia butuh makan, butuh minum, butuh rizki dan menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi ada yang lebih utama dan lebih penting daripada itu semua adalah manusia membutuhkan petunjuk agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah, yang saya yakin para pendengar semuanya menghafal 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah. Ayo kita mari sama-sama mempelajari, mendalami dan menghayati. Mudah-mudahan dengan sebab kita mendengar kalam Allah, mudah-mudahan hati kita mendapatkan cahaya nurani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.

صدق الله العظيم. Indahnya kitabullah. Inilah kitab kita. Kitab bertunjuk untuk menjalani kehidupan kita, bukan hanya di dunia, tapi dunia dan di akhirat. Ketika ada orang pencipta mobil, pesawat, alat komunikasi,

Al-Quran bertunjuk bagi orang yang muttaqin, hudan lil muttaqin. Orang-orang yang muttaqin, yang mereka yang memiliki sifat beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala, percaya Allah Subhanahu wa Taala Maha Esa, Allah Subhanahu wa Taala Maha Agung, Allah Subhanahu wa Taala Maha Kaya. Segala sesuatu di dunia ini semuanya milik Allah Subhanahu wa Taala, dan kita tidak bisa apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. Bukan hanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala, tapi mereka beriman segala sesuatu yang gaib. Beriman kepada malaikat, beriman kepada surga, ada neraka, ada kubur, ada kematian. Ini semua yang ada di alam gaib yang belum mampu kita nampakkan dan melihatnya. Tapi kita percaya. Kenapa kita bisa percaya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menceritakan di dalam kitabnya, Al-Quran. Apakah cukup dengan iman kita? Pasti iman ini membutuhkan bukti. Bukti iman kita adalah diikuti dengan amalun salih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ketika memerintahkan, kita selalu menjadi hamba yang bersedia, sami'na wa ata'na. Sami'na, mendengar firman Allah, mendengar perintah-perintahnya, mendengar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh nabi kita, apa yang diamalkan oleh nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti iman membutuhkan bukti adalah amalun salih. Ketika pun kita beramal, sebagaimana Allah Subhanahu wa Taala gambarkan juga di 5 ayat suratul Baqarah tersebut, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, kerjakan salat, mendirikan salat, itu kan amal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka meninfakkan sebagian rezeki yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa Taala. Subhanallah, indahnya perintah Allah, indahnya pujian Allah, menggambarkan kemuliaan muttaqin, kemuliaan orang-orang yang bertakwa, yang mereka mendirikan salat. Bagi mereka salat itu adalah tiang agama. Kalau jatuhnya salat, berarti jatuhnya agama. Orang-orang yang tidak menghargai salat, berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri, karena dia lupa salat itu bagi Allah penting dijalankan dan dilaksanakan oleh manusia. Tapi ketika kita tinggalkan salat, berarti kita tidak menghargai diri sendiri. Kalau kita tidak punya perhatian terhadap salat dan kita mengabaikan salat, berarti ingat akan Allah juga menabaikan kita, dan Allah tidak berkenan nanti menurus kita. Na'udzubillah min dzalik. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, amalan bukti keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Rizki itu kan datang dari Allah Subhanahu wa Taala. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan kita berinfak, dan Allah menjanjikan pahala. Subhanallah, semuanya dari Allah. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan untuk berinfak, dan Allah menjanjikan pahala, bahkan rizki yang berlipat ganda, yang kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Salah satu rahasia infak, kita akan mendapatkan rizki dari tempat yang tidak pernah diduga, dari sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Bisa tiba-tiba datang sebuah kesempatan, karunia, kenikmatan, rizki yang tidak pernah kita fikirkan. Itulah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Jadi orang-orang yang beriman membutuhkan

Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala selalu di dalam Al-Quran, kalau kita mendengar firman-Nya, innal ladhina amanu wa amilus salihat, alladhina amanu wa amilus salihat, aqamus salah wa atuz zakah. Jadi selalu kita seorang hamba tidak boleh terlewat satu hari belum beramal amal salih, apalagi dengan dasar takwa, karena amal itu akan menambah keimanan kita, sebagaimana dosa dan maksiat akan mengurangi iman-iman kita. Iman kita menurut saya itu sensitif, bisa dibawa naik, bisa juga dibawa turun. Terserah kita, apakah kita ingin iman kita selalu naik? Semakin tinggi iman kita berarti semakin tinggi posisi kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin tinggi darjat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, semakin kurang dan rendah iman kita, semakin na'uzubillah menjadi orang-orang yang hina, tidak punya guna dan tidak punya arti. Karena orang-orang yang kosong hatinya dan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia lebih hina daripada binatang. Padahal binatang sendiri memiliki kepercayaan dan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita di dunia ini memiliki tugas. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Masing-masing punya kewajiban. حَبْلٌ مِنَ اللَّهِ حَبْلٌ مِنَ النَّاسِ. Tunaikan kewajiban kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga tunaikan kita kewajiban kita terhadap manusia. Di antara manusia adalah orang tua, keluarga kita, suami kita, istri kita, kemudian anak-anak kita, tetangga kita. Semua ini manusia punya hak untuk kita tunaikan kepada mereka, menghargai mereka, memuliakan mereka. Hablum minallah, menjalani perintah-perintahnya, salat, zakat, ibadah puasa, kemudian haji jika mampu, dan mengamalkan segala kebaikan-kebaikan sesuai kemampuan. Allah tidak pernah memaksa. Allah tidak pernah memaksa, tapi Allah subhanahu wa ta'ala hanya memberi petunjuk, mengarahkan kita untuk beramal salih. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah membebani kita. La ikraha fid din. Tidak ada unsur paksa. Tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Maukah jadi orang yang berharga? Maukah menjadi orang yang bahagia? Maukah menjadi orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia? Inilah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan, maksimalkan, dan dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan umurmu berguna untuk dirimu, berguna untuk keluargamu. Saya mendoakan semoga pendengar Radio Republik Indonesia serta keluarga mudah-mudahan bahagia selamat dunia akhirat, selalu mendapatkan petunjuk, sehat wal afiat, dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala bahaya penyakit, dari segala sifat sombong, iri, hasud. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia, dan diampuni segala dosanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Ganevi. Forum Bulog Cabang Lebak Pandeglang memasok berbagai bahan pokok ke 30 koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP guna membantu menstabilkan harga pangan di pasaran sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Cabang Forum Bulog Lebak Pandeglang, Muhammad Syaukani, mengatakan kerjasama dengan KDMP terus diperluas untuk menjaga ketersediaan pangan di wilayah Lebak dan juga Pandeglang. Keterlibatan koperasi menjadi salah satu strategi efektif dalam memperpendek rantai distribusi sehingga harga pangan tetap terkendali.

informasi selanjutnya dari dunia olahraga Tamam Pro 2. Untuk pertama kalinya dalam hampir 4 tahun, Serena Williams akan kembali berkompetisi di panggung tenis profesional WTA. Juara tunggal Grand Slam 23 kali itu akan melakukan comeback pekan ini di SSBC Championship, di mana ia akan berpasangan dengan Victoria Mboko di nomor ganda.

Dan informasi yang terakhir, mantan anggota NCT, Mark, mengumumkan langkah baru dalam karirnya melalui peluncuran label kreatif bernama Upper Room. Perusahaan tersebut akan menjadi wadah utama bagi karya musik, visi kreatif, dan juga proyek masa depan dari Mark. Dan Upper Room disebut sebagai titik awal berbagai aktivitas kreatif yang akan dijalankan Mark ke depan. Sekian Hopro 2 pagi ini dan tetap di Prodi FM Banten.

1,06,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2 di hari Selasa ini, di tanggal 9 Juni 2026. Gak kerasa ya udah tanggal 9 aja loh teman Pro 2. Dan di pagi hari ini aku Sarah Kenevi nemenin kamu lagi sebagai teman terbaik kamu di pagi hari di Spada dan juga Santai Siang Pro 2 Top Hit List teman Pro 2.

bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast-podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8.30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 4 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di Behind the Game setiap Minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2026.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6

0: di Pro 2.
1: Siapa nih yang tiap pagi berangkat kerja sambil bilang, yuk bisa yuk, padahal hati udah pengen rebahan lagi. Kayaknya banyak yang relate ya dengan lagu terbaru dari Salma Salsabil yang satu ini, Hush You. Resmi dirilis pada 8 Mei 2026 dan langsung jadi comeback yang ditunggu-tunggu para fans setelah singlenya yang berjudul Berharap Pada Timur. Lagu Hush You hadir dengan vibe pop balad modern plus sentuhan R&B ringan yang bikin easy listening banget. Tapi jangan ketipu sama musiknya yang terdengar chill, karena liriknya justru nyentil kehidupan para pejuang kota. Mulai dari rutinitas bangun pagi, kerjaan yang itu-itu aja, sampai dengan drama bos yang bikin pening. Semuanya terasa dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Salma juga menggambarkan gimana semua orang datang ke kota membawa mimpi, lalu berjuang tiap hari demi sesuatu yang kadang hasilnya belum tentu pasti. Tapi ya, hidup harus tetap berjalan kan? Karena dibalik rasa capek dan jenuh, semua orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. So, ini dia lagu terbaru dari Salma Salsabil, Hush You.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Tahun berada udah di jam 6 lewat 41 menit. Kalau aku ngintip dari studio Radio Benten masih agak-agak mendung ya enggak sih teman berada? Apa mungkin udah ada matahari tapi aku enggak kelihatan. Biasanya tuh kalau cerah gitu ya teman berada tuh matahari jam segini udah masuk ke studio gitu, bisa diintip ya. Dan di pagi hari ini masih aku ngeliat sih agak-agak mendung gitu, dan sebentar lagi aku bakal kasih tahu kamu nih gimana perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten hari ini. Jadi untuk kamu yang kepo banget untuk perkiraan cuaca bisa stay tune terus di Pro FM Banten.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

too big. Siapa yang langsung nostalgia begitu dengar nama Westlife? Grup vokal asal Irlandia ini resmi bakal kembali menyapa penggemar Indonesia lewat konser Westlife 25 The Anniversary World Tour yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 23 Januari 2027 nanti. Buat yang udah nunggu momen singalong bareng, tiket presale-nya sendiri mulai dijual per tanggal 21 Mei 2026. Kalau ngomongin Westlife, rasanya belum lengkap tanpa bahas salah satu lagu yang paling ikonik mereka, yaitu My Love. Lagu yang dirilis tahun 2000 lewat album Coast to Coast ini berhasil jadi salah satu anthem cinta paling memorable di era 2000-an. Dan fun fact-nya, My Love sukses memenangkan penghargaan bergengsi The Record of the Year di Inggris tahun 2000 dan debut langsung di posisi nomor 1 UK Singles Chart. Bahkan lagu ini jadi single ketujuh Westlife yang berhasil menempati posisi puncak secara beruntun. Sampai sekarang, My Love juga masih terus didengar lintas generasi. Video musiknya di YouTube sudah ditonton ratusan juta kali. Sementara streaming di Spotify juga tembus ratusan juta pendengar. Ini bukti kalau lagu ini memang nggak lekang dimakan waktu. Nah, buat kamu yang udah siap nostalgia dan hafal tiap liriknya, so, here we go, Westlife with My Love.

Seru-seru kemana berada benten teman terbaik kamu. Teman berada sekarang aku mau spill perkiraan cuaca ya untuk di wilayah provinsi Banten dan sekitarnya biar kamu tahu nih hari ini apakah bakal cerah atau gimana gitu ya teman berada dari BMKG sendiri. Ini di pagi hari untuk wilayah provinsi Banten dan sekitarnya cuacanya diperkirakan bakal cerah berawan hingga berawan teman berada. Masuk ke siang hari didominasi dengan cuaca cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah provinsi Banten. Dan ada potensi hujan ringan yang bakal turun di daerah Pada Rincang, Mandalawangi, terus juga Cibeber dan Lebak Gedong, teman Pro 2. Malam hari ini diperkirakan bakal berawan, terus dini hari di wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cuaca berawan dan ada potensi hujan ringan yang bakal turun di Tanara dan juga Pulau Ampel, teman Pro 2. Ya, walaupun potensi hujannya nggak banyak kayak kemarin-kemarin, tapi ternyata di siang hari dan juga dini hari masih ada potensi hujan di beberapa daerah di wilayah Provinsi Banten, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen ke daerah-daerah yang tadi aku sebutin berpotensi turun hujan ringan itu ya jaga-jaga, siap-siap bawa jas hujan dan juga payungnya ya teman Pro 2. Dan jangan lupa juga untuk terus minum vitamin ya biar badan kamu gak umes teman Pro 2. Dan sesekali juga kamu perlu update perkiraan cuaca dari BMKG.

0: 1996 mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.